0: 20.000 per bulan. Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
1: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
3: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
4: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
1: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
5: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anu Kusuma.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
7: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
8: kecil besar
7: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal, harganya 15 ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30. Jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
6: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
9: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
11: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
12: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
11: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu. Kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya. Jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
12: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
8: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
13: Ya, teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
8: Langsung cepat ditangani, iya.
12: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jamaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jamaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jamaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
14: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di Tanah Air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
15: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dites ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia dites dari Saudi Arabia.
14: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karela Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
16: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
17: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istiqoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat berangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita tetapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten, untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
16: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
1: Laporan khusus. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
1: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan, uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
2: Sementara itu, dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu, sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
3: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
2: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
4: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital. Dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
2: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Program puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
5: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis loh ya. Peralatan medis, operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya, toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin, bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu, tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah, bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tau sebagai pemuda, harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Indonesia tanah air
5: beta. Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
6: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
5: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI yang pada dimanapun Anda berada, baik mendengar melalui RRI digital maupun yang melalui frekuensi kami di 93 FM ya. Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya di momen hari libur luar biasa, di cuti bersama ya. Anak sekolah, kantoran, semuanya pada libur hari ini ya. Jadi untuk Anda yang mungkin udah punya planning dari kemarin-kemarin mau liburan di mana dan hari ini terrealisasi, apalagi didukung dengan cuaca yang begitu enggak panas, tidak juga mendung ya, sedang-sedang aja gitu ya. Nah, pendengar, mungkin saatnya hari ini Anda untuk refleksi momen libur di pagi hari. Nah, tentunya momen libur ini adalah saat-saat berharga untuk menikmati ketenangan Anda, pendengar. Waktunya Anda untuk bisa menyegarkan pikiran, bersyukur ya atas jeda dari rutinitas yang melelahkan setiap hari. Ya, harus bergelut dengan bangun pagi ya, rutinitas di dapur, kemudian harus keluar rumah, yang lagi di kantoran, rutinitas dengan pekerjaan kantor, belum finjernya. Hari ini semuanya bebas. Anda bisa bisa berkreasi, bisa santai sejenak, dan tentunya Anda harus bersyukur ya dari rutinitas yang melelahkan itu. Nah, ini adalah waktu Anda untuk bisa melepaskan diri dari tekanan pekerjaan atau sekolah ya, dan kemudian Anda bisa juga memulihkan energi fisik secara mental. Jadi hari ini bukan hanya anak sekolah ataupun orang kantoran yang libur ya, tapi ibu-ibu rumah tangga hari ini juga menjadi hari libur dan hari terbaik mereka loh, di mana mereka harus kembali refreshing pikiran mereka walaupun tidak bergelut dengan finger ataupun kertas-kertas yang ada di atas meja. Ibu-ibu rumah tangga itu juga butuh refreshing karena selalu berhadapan dengan alat-alat dapur. Oke, jadi pagi hari ini silakan nikmati ketenangan Anda ya. Kemudian tentunya setiap hari libur itu tidak harus bukan berarti jam wekernya harus diabaikan ya. Tetap harus bangun pagi untuk jaga kesehatan, kemudian tetap produktif juga dong dengan melakukan hal-hal yang positif. Apalagi di momen libur, momen waktunya Anda bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Ya, pendengar, selama masa sekolah seringkali ya hobi atau minat pribadi harus mengalah demi tumpukan tugas dan ujian. Nah, ini untuk anak-anak sekolah nih. Liburan kali ini momen emas bagi Anda untuk kembali

bersepeda ataupun yang suka dengan untuk berenang. Nah, Anda bisa mengalokasikan waktu Anda untuk hobi Anda ya. Dan untuk hobi yang tidak menyenangkan, Anda juga bisa mengasah kreativitas dan memberikan rasa pencapaian yang positif. Nah, untuk informasi pagi hari ini, karena ini hari ini adalah hari libur ya, pagi ini untuk area atau wilayah Taman JH ya sudah ramai dari tadi pagi sekitar pukul 5.30 setelah sholat subuh. Sudah banyak sekali masyarakat atau warga yang jalan kaki, jogging ya, ada yang bersepeda juga, tidak hanya di seputaran Taman JH, bahkan sudah ada juga yang mungkin dari arah Bailo ke Taman JH. Sudah banyak dari tadi pagi hingga saat ini masih terus berdatangan ya, melakukan olahraga, jogging bersama anak, suami, keluarga pokoknya. Dan pastinya untuk Anda yang ingin tetap bisa menjaga berat badan Anda ya, pagi-pagi janganlah diisi dengan yang udah berat-berat ya. Mungkin bisa diisi dengan kukusan ataupun rebusan atau buah-buahan. Nah, di Taman JH juga tersedia hal itu. Jadi Anda jogging, kemudian asupan makanannya juga yang sehat-sehat, insya Allah semua badannya, hasilnya juga akan sehat. Oke, mendengar masih ada lagi, bagaimana sih cara positif kita untuk bisa merefleksi di momen libur kali ini. Saya akan kembali lagi tentunya dengan beberapa single musik yang pasti akan menambah semangat Anda di pagi hari ini.

Mendengar selamat pagi untuk Anda yang mungkin pagi hari ini lagi menikmati secangkir kopi atau teh dengan tenang ya. Kemudian merasakan suasana lingkungan yang lebih santai. Ya tentunya momen ini sering digunakan

tanpa ada gangguan pekerjaan ya. Jadi yang dikit-dikit pekerjaan udah ditunda aja dulu deh ya. Waktunya saat ini waktunya untuk bisa bersama keluarga. Ya, yang lagi libur ya untuk bapak-bapaknya sibuk untuk mancing ya atau punya rencana lain dengan teman-teman kantor di hari libur, ya tunda aja dulu mungkin ya. Mungkin bisa bersama keluarga terlebih dahulu pagi ini, nanti siang baru mancing ya. Nah, pendengar, lakukan refleksi atas kenangan indah dan juga pelajaran berharga selama liburan untuk membantu agar bisa menyegarkan pikiran Anda dan kemudian meningkatkan kreativitas juga. Jadi di hari libur ini waktu yang sangat tepat untuk Anda bisa bermeditasi. Anda bisa yoga juga, lari, olahraga ringan ya, agar tubuh bisa lebih bugar. Nah, yang paling tidak yang paling harus dan sangat itu adalah bagaimana kita bisa bersyukur, menyadari bahwa istirahat adalah hadiah yang memungkinkan kita untuk bisa berhenti sejenak dari ambisi dan juga kesibukan Anda, lalu bersyukur atas kesempatan tersebut. Pendengar, dengan merefleksikan momen pagi hari ini, liburan tidak hanya sekedar tidur atau bepergian, melainkan menjadi investasi kesehatan holistik yang mendalam.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: 93 FM RRI Persatuan Banda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar. Pagi hari ini kembali saya Nur Haya menemani Anda ya. Kami masih mempersamai Anda di pukul 10 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah dalam program Indonesia Sehat. Untuk momen spesial di hari libur cuti bersama ya. Pagi ini kita akan bahas terkait dengan tema yang cukup menarik untuk kita bahas dan kita angkat sedikit ya. Dimana campak masih mengintai. Sudahkah anak kita terlindungi? Ya, mengingat campak untuk hari ini ya, hingga di tahun 2026 untuk wilayah Sulawesi Tengah itu tercatat sekitar 913 kasus yang dikonfirmasi campak sejak Januari hingga April 2026. Nah, pendengar, kita akan bahas pagi hari ini bersama ahlinya ya, yang sudah hadir di studio, ketiga narasumber saya yang sangat luar biasa. Mungkin kita sapa dulu untuk ketiga narasumber saya. Ada Ibu Saharya Dara Sandi SKM selaku PJ Program Imunisasi pada bidang P2P Dinas KPPKB Kabupaten Tojo Una-Una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah baik, Bu.
0: Masya Allah. Dan di sini juga sudah hadir Kepala Puskesmas Ampanda Timur Kabupaten Tojo Una-Una, Ibu Made Lydia STRKEP MSI. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu.
2: Waalaikumsalam dan selamat pagi.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Sehat, baik.
0: Alhamdulillah ya. Oke, dan selain ada Kepala Puskesmas, hadir juga Kader Posyandu Ampanda Timur, ada Ibu Asmina Ukas Palamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.
0: Luar biasa ya. Ini Ibu Kader, semangatnya Ibu Kader ini loh yang masyarakat tunggu-tunggu sebenarnya ya. Gitu ya. Iya. Baik, pendengar, terkait dengan campak yang masih mengintai. Ya, kita akan mungkin kita akan tanya terlebih dahulu ya kepada dari Dinas Kesehatan, kemudian Kepala Puskesmas, kemudian kadernya yang menyentuh langsung dengan masyarakat. Seperti apa sih sebenarnya perkembangan campak di wilayah Tojo Una-Una hingga saat ini? Nah, kita akan bahas pagi hari ini, pendengar. Ini khusus untuk ibu-ibu di rumah ya, apalagi di wilayah kepulauan, mungkin perlu sedikit agar lebih menyadari bahwa campak ini sangat berbahaya dan penting sekali untuk dilakukan yang namanya imunisasi. Iya. Dan mungkin kita ke Kepala Puskesmas Ampana Timur dulu mungkin ya. Ibu Made, ya, Ibu Bidan Lydia yang biasanya saya akrab. Bidan Lydia, ini terkait dengan kasus campak. Kalau untuk di wilayah Ampana Timur sendiri, seperti apa sih kasus campak hingga saat ini, Bidan Lydia?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi ketika 2025 kami sempat ditetapkan KLB campak untuk untuk wilayah kerja Puskesmas Ampana Timur atau Kecamatan Ratu Lindo. Ada 22 suspek dan 11 dinyatakan positif campak.
0: Itu di tahun 2026 ya, Ibu ya.
2: Akhir 2025, di penghujung 2025.
0: Oke. Okay.
2: Dan kalau untuk saat ini yang suspek campak ada 28 kasus, tapi belum mendapat konfirmasi dari hasil pemeriksaan spesimen yang berapa yang positif dari itu. Cuman sejauh ini bisa ditangani, belum ada kasus yang kemudian dirujuk atau komplikasi berat.
0: Oke, Bidan Lydia, sejauh apa sih bahaya dari campak ini jika anak tidak dilakukan imunisasi campak? Apa yang akan terjadi pada si anak?
2: Ya, campak ini bisa menyebabkan komplikasi yang lumayan berat karena bisa menyebabkan infeksi pernapasan seperti pneumonia. Ini bisa kejang dan juga bisa menyebabkan infeksi pada otak, encefalitis.
0: Iya.
2: Ini. Dan juga ada beberapa kasus bahkan kecacatan.
0: Cacat juga ya?
2: Iya. Ketika virus ini masuk ke dalam tubuh. Jadi memang campak ini sebenarnya penyakit ringan, penyakit yang sudah ada di tempo doeloe dari dulu sampai sekarang, tetapi komplikasinya atau risikonya berat.
0: Iya. Yeah. Kalau untuk campak, untuk imunisasi campak ini, anak di usia berapa sudah mendapatkan imunisasi?
2: Ya, pada gede. Pada usia bayi umur 9 bulan, uh-uh. Kemudian imunisasi booster pada 18 bulan, dan uh-uh. selanjutnya pada usia sekolah 5 atau sampai 7 tahun dapat lagi satu kali.
0: Oke, berarti ini terus berkelanjutan ya?
2: Iya.
0: Nah, kalau seumpama imunisasi campaknya ini tidak umpamanya dari umur 6 bulan tadi ya?
2: 9
0: bulan itu dapat, kemudian umur selanjutnya lagi tidak dapat. Nah, apa yang terjadi, Bidan Lydia?
2: Iya, kalau anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap sampai campak, uh-uh. ya kemungkinan besar dia pasti akan terinfeksi virus campak itu sendiri, dan yang menyebab yang dimana komplikasinya sangat berat seperti yang saya jelaskan tadi, atau kalau dia tidak mendapatkan imunisasi campak dan ketika dia menderita campak ini bisa menularkan kepada anak-anak yang lain.
0: Oke, nah baik, terima kasih Bidan Lydia untuk konfirmasinya ya. Jadi tercatat tadi untuk Ampana Timur kasus campak sekitar terakhir
2: suspeknya
0: 28. Oke. Ya, kita ke Dinas Kesehatan. Ibu Sari, sebenarnya bagaimana sih kondisi untuk cakupan imunisasi campak saat ini khususnya di daerah kita Tojo Una-Una? Apakah sudah mencapai target atau justru masih banyak anak yang belum terlindungi?
4: Ya, terima kasih. Memang kita di Tojo Una-Una ini kalau kita melihat data, iya. itu rata-rata kita belum mencapai target sasaran. Yang rata-rata kalau kita dapatkan target, kalau targetnya dari pusat itu kita diberikan 95%. Kalau standar di SPM itu harus 100%. Nah, kita di sini karena banyak penolakan, banyak hal-hal yang sehingga kita tidak bisa melakukan itu makanya tidak mencapai target rata-rata. Jangan heran kalau kita di Tojo Una-Una ini terjadi KLB. KLB itu bukan cuma campak tok. Bukan cuma campak tok. Kita bahkan di Tojo Una-Una ini KLB sudah ada beberapa kali. Misalnya pertusi sudah pernah di tahun 2023. Terus campak ini lagi. Semoga yang lain-lainnya tidak terjadi. Ya. Sebenarnya penyakit-penyakit campak dan pertusis ini sudah lama tidak, bahkan bukan tidak ada ya, kurang. Bahkan beberapa selama saya 7 tahun, berarti dari 2015 saya masuk dalam lingkup imunisasi itu tidak pernah. Nanti tahun 2023 lalu lagi kita dapat pertusis dan campak untuk tahun ini. Itu memang dinyatakan KLB sekabupaten Tojo Una-Una.
0: Oke. Okay. Ya, nah, kalau untuk data terakhir untuk kasus campak untuk wilayah Tojo Una-Una tadi kan sudah dikatakan Ibu Bidan Lydia ada kalau untuk khusus untuk Ratu Lindo itu sekitar 28. Nah, iya. Kalau untuk wilayah Tojo Una-Una.
4: Kalau wilayah Tojo Una-Una untuk perkembangan penyakitnya ya, kita jujur kalau di Dinas Kesehatan itu ada surveillance, tim surveillance yang memantau kemajuan dan jumlah kasus yang ada di Tojo Una-Una. Tetapi sampai saat ini agak berkurang sih dari jumlah awal yang seharusnya kalau kita tidak melakukan campak massal yang pada saat itu kita mungkin meledak lebih dari jumlah yang ada. Nah, kalau untuk jumlah pastinya itu kita dapatkan dari tim surveillance Dinas Kesehatan. Karena itu pantauan hampir setiap saat. Kalau saya mau nyatakan pastinya hari ini karena belum tentu kemarin itu ada lagi yang mereka dapat. Jadi cuma awal kejadian itu rata-rata dari kenapa kita dinyatakan KLB itu yang seperti yang dikatakan Ibu Lydia tadi di tahun 2025 Desember tanggal 24 itu kita tercatat ada 22 suspek campak. Suspek campak itulahnya istilahnya suspek itu berarti masih diduga. Okay. Dari 22 itu ada 16 kasus yang suspek itu kita ambil sampel darahnya dan hasil dari itu ada 11 positif. Yeah. Nah, dari kenapa sampai kita dinyatakan KLB dalam penata laksanaan imunisasi kita panjang lebar ya. Gitu.
0: Silakan,
4: jadi bro. Dalam penataan laksanaan campak itu dalam juknis itu 2 saja kasus positif. Dan ada hubungan epidemiologinya, artinya ada hubungan antara satu penyakit, satu pasien dengan yang lain itu dia ada hubungannya, itu dinyatakan kita sudah KLB, dua saja. Nah sekarang di daerah yang sama itu ada 11 positif dan ada hubungan epidemiologi. Selang dan ada juga kalau kita menghitung atau mengukur KLB itu dari suspek tadi yang belum ada pemeriksaan, 5 saja kita sudah. Jadi ada 5 orang yang sakit campak itu dan ada hubungan epidemiologinya istilahnya itu kita sudah dinyatakan. Nah memang Tojo Una-Una 11 positif memang sudah nyatakan. Dari itu kita ulas lagi, kita dapat kasus lagi di SR kemarin.
0: Iya.
4: Di SR itu ada 5 orang. Maka kami langsung melaksanakan campak massal pada masa itu.
0: Di tahun dan berapa itu ya?
4: Tahun 2026.
0: 2026. Uh-uh.
4: Seiring lagi kita dapat kasus suspek lagi campak di wilayah Lebiti dan itu ada kematian 1 orang bayi.
0: Dari campak ya?
4: Iya, dari campak. Jadi campak sekedar menambahkan dari ibu kapus tadi. Mm-mm. Efek dari campak itu yang paling berat itu selain pneumonia, encephalitis, dan yang paling berat itu diare. Rata-rata diare dan konjungtivitis itu tanda utama. Konjungtivitis itu bisa buta anak. Makanya biasanya kita memberikan vitamin A pada saat dia kena gitu. Jadi efek terberat itu ketika dia kena dan dia diarenya itu mengikut. Nah, itu yang makanya mungkin melalui kesempatan ini saya juga mengungkapkan bahwa Tojo Una-Una ini tidak dalam keadaan aman.
0: Iya.
4: Tojo Una-Una ini dalam posisi KLB.
0: Okay.
4: Dan kita sudah dapat kita dapat surat dari Kemenkes langsung bahwa di Tojo Una-Una itu salah satu lokus pelaksanaan campak massal untuk semua puskesmas. Karena kita mengingat vaksin campaknya kita agak kurang karena hampir Sulawesi Tengah ini yang bermasalah campak. Iya. Makanya kita kaji kembali berdasarkan instruksi Kemenkes surat tanggal 11 April lalu kalau saya tidak salah. Jadi kita kaji, setelah kaji berdasarkan capaian imunisasi di Kabupaten Tojo Una-Una, ada 14 puskesmas dari 16 puskesmas yang harus melakukan campak massal umur anak dari 9 bulan sampai 59 bulan.
0: Oh.
4: Jadi sekedar informasi untuk Bapak Ibu semua di Tojo Una-Una, mari kita upayakan ini karena kita tidak dalam baik-baik saja. Okay.
0: Ibu kalau boleh tahu untuk wilayah mana saja itu yang kasus campaknya itu yang lumayan gitu?
4: Ya, kasus campaknya itu ada beberapa tempat. Yang pertama di Ratu Linda kemarin, di Puskesmas TT wilayah SR itu. Tapi teratasi dan ada beberapa desa di situ tapi tidak terlalu banyak, mungkin ada 2-3.
0: Iya.
4: Tapi dalam pantauan surveillance di Lebiti terbanyak
0: ya.
4: Lebiti, Wakai ada.
0: Wakai juga.
4: Terus di Dolong ada, di wilayah Tutung itu ada, Matako ada. Itu selain itu ada juga beberapa yang terakhir ini yang saya sempat dengar informasi oleh tim surveillance itu kalau saya tidak salah di wilayah Wekuli, pengambilan campak kembali di Ampana Timur.
0: Iya.
4: Nah, terus mana lagi? Mungkin pasokan tidak ada.
0: Nah,
4: mungkin cuman itu. Okay. Yang saya sempat pantau dalam sampai hari ini.
0: Berarti bisa dikatakan itu wilayah-wilayah terpencil semua ya, Ibu ya?
4: Ya,
0: iya.
4: Kalau Tojo Una-Una ini kan sebenarnya terpencil sebenarnya,
0: iya,
4: ya, di pusat. Ya.
0: Oke, baik. Kalau boleh tahu Bu, dengan adanya banyak ya kasus campak yang terjadi dan kita sudah dengar juga bagaimana bahayanya kasus campak bahkan menyebabkan kematian. Nah ini berarti apa yang menjadi faktor utama di sini? Apakah karena imunisasi yang kurang atau karena dari tenaga kesehatannya yang masih kurang juga atau ada faktor-faktor lain sehingga campak ini masih mengintai kita ya, dan anak-anak kita juga belum terlindungi dari campak. Boleh sedikit dijelaskan kalau menurut dari lapangan gitu.
4: Jadi penyebab utamanya yaitu belum terbentuknya kekebalan. Penyakit ini kan selalu ada sebenarnya mengintai kita. Kita tidak sadari dari kekebalan tubuh. Nah, sebenarnya imunisasi itu kita bentuk pembentukan kekebalan tubuh. Yang seharusnya kekebalan tubuh ini dibentuk secara kelompok, bukan orang per orang. Makanya kita mintanya rata-rata harus diimunisasi istilahnya. Nah, kita di Tojo Una-Una itu yang masih kurang itu banyak anak-anak yang tidak mendapatkan kekebalan atau yang tidak diimunisasi.
0: Oke. Yes. Banyak yang menolak untuk diimunisasi
4: ya, gitu ya, Ibu ya. Iya, banyak yang menolak. Itu karena mungkin efeknya itu.
0: Iya. Itu orang tua masih ragu-ragu, takut juga dari kalau anak disuntik nanti takutnya demam, panas gitu.
4: Iya, begitu. Itu efek sampingnya yang mereka.
0: Iya. Nah, kalau dari dinas kesehatan sendiri dengan ada sudah diketahui faktor-faktor dari orang tua yang kurang sadar untuk bisa memberikan anaknya imunisasi, kan banyak masyarakat yang menganggap campak ini hanyalah penyakit biasa pada anak. Gitu ya. Iya. Banyak yang menjepelekan hal seperti itu. Jadi menganggap imunisasi itu tidak terlalu penting. Apalagi ketika melihat anaknya, anak saya sehat-sehat saja, kenapa harus diimunisasi? Gitu
4: iya,
0: ya.
4: Iya.
0: Bagaimana dengan maksudnya pemberian imunisasi, edukasi ke masyarakat seperti apa? Ibu
4: Jadi,
0: Sari.
4: Iya. Jadi memang sebenarnya di Tojo Una-Una ini perlu pendekatan khusus ya untuk Bapak Ibu masyarakat kita, karena mungkin pola berpikir mereka bahwa kita pe anak ini sehat setelah diimunisasi sakit, padahal mereka teman bapak ibu semua belum menyadari, belum juga mengetahui, padahal dari pemberian suntikan itu tidak semua yang menyebabkan panas. Yang efek besar itu sebenarnya DPTHBI yang di dalam kandungannya itu terdapat vaksin yang untuk pencegahan difteri, pertusi, tetanus. Rata-rata itu pasca suntik itu sebenarnya tidak ada efek panas. Nah, saya pengalaman kemarin, sebenarnya kalau anak-anak diimunisasi itu sebenarnya anak rata-rata yang sehat. Nah, kita biasanya ibu-ibu dari rumah itu bawa ke rumah ke posyandu atau untuk diimunisasi itu rata-rata mungkin mereka tidak kasih makan atau sarapan, atau malam sebelumnya mereka tidak mempersiapkan dirinya, anak-anak itu misalnya istirahatnya cukup, bangun pagi dengan segar, dengan anak bisa dikasih sarapan, dikasih mandi supaya nyaman begitu divaksin, vaksinasi atau suntikan, disuntik imunisasi itu dia menerima, badannya itu menerima. Nah, kita membentuk kekebalan berarti badan kita harus kuat, karena vaksin yang disuntikan itu adalah virus yang dimatikan atau dilemahkan. Jadi kalau kita punya fisik tidak bagus, itu biasa menyebabkan panas. Tetapi saya pengalaman beberapa tempat saya di daerah-daerah terpencil, saya turun dengan melaksanakan imunisasi kejar istilahnya. Saya minta anak-anaknya sarapan dulu. Biasanya kalau saya mau menyuntikin saya tanya, sudah makan? Bagus tidurnya malam? Jadi kalau itu bagus, atau kalau mereka tidak sarapan, saya suruh makan dulu, sandati saya menunggu. Nah, itu sebagai percobaan dan contoh teman-teman jurim di lapangan melaksanakan. Nah, ketika sudah selesai makan, saya suntikan. Besoknya, saya update
0: tanya
4: feedback ulang, saya tanya ulang ke mereka. Mana yang diimunisasi? Ini. Saya tanya, padahal ini DPTHBHIP yang misalnya yang menyebabkan panas. Saya tanya, panas semalam? Enggak. Jadi memang sebenarnya kalau kita, makanya saya sampaikan bahwa kita perlu ada pendekatan ke orang tua bahwa kalau memang fit badan saya yakin tidak akan panas.
0: Gitu.
4: Iya gitu. Kalau badannya memang betul-betul menerima gitu. Apalagi kalau campak. Kemarin campak kita campakkan khusus untuk Ampana Timur itu sekitar 4.824 kalau saya tidak salah ya Pak Bu. Kita vaksinasi alhamdulillah tidak ada yang panas dan tidak ada efek samping ya Bu ya selama ini. Nah, yang bermasalah sebenarnya imunisasi itu cuma DPTHBHIP yang bikin panas. Biasa efek di pala-pala merah, tapi itu setelah dikompres akan panas. Tapi DPTHB HIP itu kalau fit juga kita punya bahan, kalaupun panas itu cuma sehari atau satu malam, besoknya insya Allah dia sembuh kembali. Tetapi anak kita sudah mendapatkan kekebalan tubuh di tiga penyakit.
0: Oke. Nah, ini kan di era media sosial ini banyak sekali beredar ibu-ibu yang video anaknya, ini anak saya pertama sehat nih setelah disuntik, kemudian ada yang bahkan sampai bengkak, ada yang sampai panasnya berhari-hari, ada yang sampai kejang. Nah, kalau sudah panas berkepanjang seperti itu, apakah itu karena pengaruh dari imunisasi atau seperti apa, Ibu Sari?
4: Jadi memang ada sih yang beberapa mengeluhkan itu. Makanya sebenarnya itu kalau yang panas berhari-hari itu berarti sudah ada bibitnya. Mungkin pada saat dia disuntikan seperti tadi saya katakan, anak itu harus fit. Kan kita lihat badannya anak itu sehat, sehat. Iya. Tapi belum tentu fisiknya dia bisa menerima. Nah, kita harus menyediakan itu. Kita sebagai ibu itu malam kita bagus tidurnya, pagi kita kasih makan, kita kasih mungkin susu atau teh yang ada di dalam rumah, baru kita vaksinasi. Kita lihat perkembangannya gitu. Sampai panas itu mungkin pada saat panas pertama, yang pertama itu kan ada memang bibitnya penyakit. Mungkin yang kedua, mungkin pada saat itu ketika panas ini dibiarkan. Kan biasanya para jurim itu membekali khusus untuk DPTHB HIP, mereka bekali dengan apa dulu, parasitamol sirup. Iya. Nah, pada saat itu bisa diberikan. Kalau dia sudah berkepanjangan berarti memang dia punya penyakit memang gitu. Nah, yang gitu sebelum ya. Itu gitu.
0: Okay.
4: Dan tidak cepat diatasi seperti pemberian parasetamol.
0: Iya, gitu. Baik. Ini salah satu tips lagi nih.
4: Yeah.
0: Jadi sangat bermanfaat untuk ibu-ibu di rumah ya. Jadi kalau sebelum ke posyandu anaknya mau disuntik, mohon untuk malam ya diberikan istirahatnya cukup gitu. Susunya juga kalau perlu pagi-pagi, Ibu Sari ya. Kalau mungkin kalau untuk yang ASI ibunya juga yang harus fit gitu ya, Ibu Sari ya.
4: Seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Sari ya. Kita akan kembali nanti bincang-bincang lagi. Saya ke Kader Posyandu nih. Ya, Kader ini kan sebagai orang yang langsung bertemu dengan masyarakat. Bagaimana untuk saat ini Ibu melihat kesadaran orang tua tentang imunisasi campak saat ini?
5: Imunisasi campak ini memang banyak. Kalau kita kunjungan ke rumah-rumah, kita tanya kenapa tidak datang posyandu. Katanya begini. Begini ibu, kalau memang datang dulu, nanti di tempat posyandu kita berikan edukasi yang terbaik untuk mereka, supaya mereka bisa memahami apa arti dari campak tadi, imunisasi tadi ini. Begitu. Terus kadang kita juga turun ke lapangan. Sebelum posyandu kita memberikan persiapkan tempat dulu. Pengumuman lewat WA, lewat FB, lewat masjid. Jadi kita memberikan, menghayo-hayo masyarakat untuk datang ke tempat posyandu. Jadi yang tidak datang kita kunjungan ke rumah. Kebetulan saya tim penamping keluarga. Jadi kita harus turun ke rumah untuk mengunjungi yang tidak hadir ke posyandu. Kita memberikan pemahaman supaya mereka datang ke posyandu.
0: Oke, baik. Ibu Ibu Kader, kita nanti saya ada pertanyaan kedua, tapi saya coba untuk terima satu penelpon dulu ya. Di pagi hari ini ada yang mau bergabung bersama kita. Ya, halo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi. Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
6: Buang Lakoro di Dondo.
0: Oke, ada Buang Lakoro di Dondo. Silakan Buang, untuk tema kita di pagi hari ini terkait dengan imunisasi campak.
6: Iya, luar biasa. Pertama-tama saya ingin menyapa para narasumber sekalian. Assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
6: Ini luar biasa ya, ada Ibu Kader, kemudian

0: Itu yang penting.
1: Ibu, kalau menurut saya segala kesehatan itu berhubungan dengan kebersihan. Jadi sehat itu moto utamanya itu cuma sehat, selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Jasmani kita, rohani kita akan membentuk imun yang baik. Sedangkan kita jaga kebersihan aja, itu kita rentan akan terpapar oleh penyakit-penyakit. Apalagi kita tidak menjaga kebersihan. Yeah, yeah. Jadi di sini juga saya mendukung kampanye bahwa kita memang harus benar-benar menjaga kebersihan kita.
2: Yeah.
1: Ya, kebersihan kita, kemudian lingkungan kita. Mm. Karena gini ya, kalau menurut saya segala sesuatunya itu berawal dari diri kita dulu. Kalau kita bisa men-setting diri kita, kita harus bersih, kita harus bisa melakukan pola hidup sehat, itu akan berdampak ke lingkungan kita. Dan juga kita ketika sudah memikirkan kesehatan kita, kebersihan kita, itu akan berdampak ke sekeliling kita, circle kita. Yeah. Dan kita harus memberikan contoh kepada orang lain gitu. Kalau menurut saya juga kebersihan kita itu tidak akan berdampak apa-apa kalau cuma kita sendiri, tapi lingkungan kita itu pakai sifat bodoh amat. Jadi lingkungan kalau cuma kita sendiri itu yang kebersihan, Ibu, otomatis cuma sekeliling rumah kita. Kalau samping kiri kanan kotor juga, itu nol besar juga, karena akan ke kita juga gitu. Jadi ini luar biasa banget. Ibu-ibu sebagai petugas kebersihan juga, petugas kesehatan begitu, memang harus gencar-gencarnya memberikan edukasi bahwa pentingnya kebersihan itu. Karena kembali lagi poinnya, campak ini harus dapat perhatian lebih dari kita semua gitu ya. Jadi jangan cuma mengharap, oh kita kalau sakit kita ke puskesmas harus begini, kan ada petugas, ada orang yang membantu kita dalam kesehatan, mau pergi ke puskesmas, ada Pak Mantri, ada Pak Dokter. Tidak. Kita harus bisa membantu juga dengan cara kerjasama. Kerjasamanya apa? Satu, jaga kebersihan. Ya. Pokoknya Ibu Lydia keren banget, dan ibu-ibu juga penggerak keren banget. Kalian luar biasa, terus mengedukasi masyarakat, karena kalian adalah garda terdepan dalam kesehatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Nurhaya Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Buang ya. Setuju ya, karena semua penyakit ya berasal dari kebersihan lingkungan kita juga sendiri.
3: Jadi memang selain dari campak tadi, apa imunisasi campak atau imunisasi lainnya, itu paling utama memang seperti yang dikatakan Ibu tadi, bahwa kebersihan diri dan lingkungan itu paling utama. Jadi pencegahan selain itu juga menghindari kontak dengan yang sedang dalam keadaan sakit.
2: Iya,
3: itu
2: betul.
3: Juga salah satu.
2: Ya, oke. Okay. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami ya pagi hari ini. Saya lanjut ke Ibu Kadir Posyandu dulu nih. Ibu, kemudian dalam menghayu-hayu atau mengajak masyarakat tadi ini, ada tidak tantangan yang paling besar yang Ibu alami untuk mengajak orang tua ini agar mau ke Posyandu?
4: Tantangan ini sangat luar biasa, tapi saya suka.
2: Iya, yang mana itu?
4: Saya suka, karena kalau tidak ada tantangan, kita tidak sukses.
2: Betul.
4: Jadi kita memang punya tantangan, kadang kadang itu dibentak. Kadang dibentak. Tapi saya itu bagaimana? Saya tetap diam, saya tidak
2: ambil dengan emosi.
4: Saya ambil dengan kepala dingin, ya, saya katakan, ayo Pak, bawa saja ke Posyandu. Saya bujuk, yang penting kalau memang tidak mau disuntik jangan dulu. Iya. Nanti di Posyandu kita bagaimana cara kita memberikan motivasi kepada orang tua ini.
2: Setidaknya datang dulu ya.
4: Iya. Yang kita butuhkan itu berat badannya dulu, berat badan timbangannya, ukur lingkar kepala sama lila. Iya. Itu yang kita utamakan dulu. Habis itu kita berikan motivasi bahwa campak harus imunisasi, banyak manfaatnya.
2: Nah, kemudian cara selain itu ada tidak cara lain untuk meyakinkan lagi gitu?
4: Meyakinkan mereka itu bagaimana?
2: Ketika di Posyandu, ketika sudah di Posyandu ya, kemudian tadi kan Ibu bilang ukur lingkar dulu, timbang dulu. Nah, selanjutnya di Posyandu itu, ketika mereka akan diimunisasi, anaknya untuk diimunisasi, ada cara dari para kadir tidak untuk agar mereka mau untuk diimunisasi gitu?

0: Daerah kami itu berbeda-beda. Saya dekati,
1: iya.
0: Saya bujuk orang tuanya, apa masalahnya kalau tidak mau dicampak, siapa yang tidak kasih,
1: iya.
0: Papanya atau neneknya atau apa, suaminya, kalau dia begini. Soalnya anakku sakit kalau dicampak, disuntik.
1: Yeah.
0: Oh, kalau disuntik berarti dia virusnya sudah masuk ke sudah membunuh. Saya bilang tidak apa-apa. Kalau panas itu memang tidak apa-apa, kan cuma berapa menit. Saya bilang boleh dikompres dengan air panas seperti itu. Baru memang begini. Oh iyo, kalau begitu kita mau imunisasi jodan.
2: Memang rata-rata panas. Mereka pola berpikir masyarakat bahwa kalau diimunisasi pasti panas. Padahal tidak semua, tidak semua. Gitu.
1: Sebenarnya yang menyebabkan panas tadi itu karena bukan imunisasinya ya. Gitu ibu ya, ibu Sari ya.
2: Ada juga salah ya? Satu yang itu seperti yang tadi, yang vaksin yang menyebabkan panas itu memang DPT HB. Tapi ada juga beberapa anak tidak panas gitu. Ada juga yang panas cuma sehari, malam besok paginya sembuh.
1: Jadi, tergantung imunitas tubuh.
2: Iya,
0: kekebalan tubuh berarti.
2: Tapi kalau imunisasi lainnya itu. Sejauh yang saya pelajari dari saya dilatih dari pengalaman itu tidak panas sebenarnya.
1: Iya.
2: Tidak panas asal fisiknya kita kuat gitu. Cuma DPT HB HIP itu yang memang masyarakat bilang tobat. Karena biasa memang efeknya panas terus bengkak di areal itu. Kalau bengkak itu biasa normal karena mungkin yang normal terus dikasih luka dengan bekas suntikan. Tetapi kalau dibilang panas cuma DPT HB HIP itu yang disuntikan di pala-pala dan itu 3 kali pemberian, 4 kali di bawah 2 tahun gitu, yang keempat kalinya. Gitu.
1: Okay. Iya, baik. Terima kasih Bu Kader. Luar biasa pengalamannya ya. Harus penuh kesabaran.
0: Iya, penuh kesabaran.
1: Ketekunan juga untuk selalu mengingatkan masyarakat.
0: Harus senyum dengan masyarakat.
1: Iya, harus senyum. Wah, itu luar biasa.
0: Jadi tiap datang ke Posyandu, ibu-ibu itu kalau anaknya datang, halo Ibu Kader, kita datang lagi. Oh iya, kenapa tidak datang bulan lalu? Ke sini, oh iya.
1: Oke, luar biasa. Mungkin saya bisa apresiasi, aduh, luar biasa banget ya untuk Ibu Kader ya. Oke, kita ke Kepala Puskesmas, ada Bidan Lydia. Bidan Lydia, ini di lapangan luar biasa ya, dimana para kader harus berjuang meyakinkan masyarakat agar mau datang ke Posyandu ya, apalagi untuk diimunisasi, disuntik ya. Masyarakat galanya anak-anak mau disuntik lagi ini, aduh, semua panas lagi pulang sabantar. Nah, kalau dari pihak Puskesmas sendiri, bagaimana cara untuk membangun kepercayaan masyarakat agar lebih yakin lagi untuk membawa anaknya untuk imunisasi?
3: Ya, saya selalu menekankan kepada teman-teman nakes Puskesmas, hadir tepat waktu. Dan pastikan setiap jadwal itu kalian harus ada. Kalian ada, tepati jadwal, tepati janji dengan masyarakat. Agar ketika mereka datang, oh ada pelayanan.
1: Iya.
3: Bagaimana kita sudah menghayo-hayo, kader sudah berkunjung, mengedukasi.
1: Iya,
3: sampai di tempat tidak ada petugas, bagaimana itu? Atau tidak ada vaksin malah.
1: Iya.
3: Biasanya begitu. Jadi saya bilang pastikan ketersediaan vaksin, komunikasi dengan dinas kesehatan, dengan petugasnya, ketersediaan vaksin, ketersediaan tenaga, keterampilan kamu melakukan imunisasi. Jadi itu juga penting, skill yang dimiliki oleh petugas, supaya bisa meyakinkan masyarakat. Nah, kemudian harus selalu edukasi masyarakat. Jangan jadi nakes hanya diam-diam.
1: Iya, betul.
3: Orang datang diam-diam, pulang suntik, pulang hanya datang suntik pulang, tapi coba berikan edukasi, tanya bagaimana kabarnya ketika imunisasi lalu, apa yang dirasakan, kalau bagus atau kurang bagus. Nah, terus berikan mereka dorongan, motivasi, dan jangan marah-marah ketika ada ibu yang masih menolak. Itu karena ketidaktahuan mereka.
2: Iya, rata-rata.
3: Atau menyatakan tidak, saya tidak mau lagi. Jangan diambil emosi, jangan marah.
2: Iya.
3: Mereka itu harus terus kita dampingi, kita terus yakinkan mereka. Ibu kalau boleh bulan depan lagi datang. Atau kita yang berkunjung ke suaminya, ke orang tuanya, dan memberikan keyakinan. Karena kalaupun panas, ada obat pencegah, ada obat untuk antipiretik. untuk anti panas itu kan ada.
1: Iya, iya.
3: Kita bisa berikan dengan resep dokter sesuai. Akan teratasi seperti itu. Jadi pentingnya kepastian-kepastian itu dan pendekatan terus harus kita lakukan. Edukasi terus-terusan dilakukan karena suatu informasi itu ketika terus-terus didengungkan, itu lama-lama itu akan menjadi suatu kebenaran.
1: Iya.
3: Sesuatu yang dibiasakan. Orang akan merasa ini satu kebenaran karena itu terus. Sama dengan kejahatan, kalau itu dibiasakan, lama-lama akan menjadi suatu sepertinya kebaikan.
1: Jadi,
3: nah apalagi ini hal yang baik. Hal yang kurang baik saja seperti makanan, minuman, apa iklan-iklan saja yang tetap dibombardir masyarakat, semua masyarakat percaya kan, akhirnya mengkonsumsi kan, walaupun itu sebenarnya merugikan, karena pengaruh iklan. Kita jangan kalah iklan dengan iklan-iklan yang produk-produk lain yang kurang memberikan kesehatan. Jadi iklan, promosi, edukasi harus terus. Jadi jangan diam kalau di Posyandu. Bicara dengan sopan, dengan baik, sesuai budaya-budaya yang ada harus kita perhatikan. Iya. Okay, pokoknya kita biasakan terus edukasi, kita dengungkan terus. Dan selalu harus terima masyarakat.
1: Iya.
3: Sekalipun bulan lalu dia menjengkelkan, hari ini kita senyum seperti kader bilang. Kita sambut lagi dia. Akhirnya bilang, oh kasihan, biar saya sudah marah-marah ini. Dorang tetap baik. Akhirnya kapan pasti akan datang menyerahkan diri pasti itu. Menyerahkan anaknya pasti.
0: Satu lagi dari kader. Komitmen saya. Kalau mereka datang ke Posyandu, saya berikan MBG. Jadi saya ambil namanya, saya ambil KTP kakaknya, saya catat, saya masukkan di dapur MBG, baru saya kasihkan MBG satu minggu dua kali kan.
1: Iya.
0: Berarti dia 6 hari. Ibu, kan ada rapelan.
1: Posyandunya kader Posyandu di mana, Ibu?
0: UIN Tenaga Atas.
1: UIN Tenaga Atas. Saya mau daftar di UIN Tenaga Atas saja.
0: Boleh sekali.
1: Iya. Supaya dapat MBG juga.
0: Iya, karena MBG yang saya layani itu menyusui, bumil dengan balita.
3: Jadi itu daya tarik juga ya.
0: Daya tarik tersendiri itu, Pak.
3: Ke Posyandu.
0: Iya, daya tarik tersendiri itu, Ibu.
1: Oke, okay, luar biasa.
0: Jadi tiap datang yang datang akhirnya alhamdulillah mulai banyak datang. Alhamdulillah mulai banyak datang di Dahlia 1, Dahlia 2, Dahlia 3. Barusan ini hampir 20 lebih kayaknya.
1: Yang hadir di Posyandu.
0: Jadi yang datang mau bahas suntik di dari kelurahan lain, saya terima. Dengan catatan saya catat, saya kirim sama kadernya DP catatan.
1: Wow, masya Allah.
0: Saya terima. Pokoknya saya terima, siapa saya datang bahas suntik maunya menumpang.
1: Iya.
0: Saya terima.
1: Oke. Okay.
2: Semoga ini juga terjadi di kader-kader lain.
1: Posyandu. Dan memang
2: Ya seperti yang dikatakan tadi, ini juga saya mau sampaikan secara umum, saya kan secara umumnya seperti yang disampaikan Bu Kader bahwa siapapun yang mau ke Puskesmas ke Posyandu, itu diterima. Dan memang saya untuk saya menganjurkan untuk semua jurim saya sekabupaten Tojo Una-Una itu, siapapun yang datang dilayani dengan catatan pada saat pencatatan dan pelaporan itu tetap dikembalikan ke wilayah masing-masing.
1: Iya. Mengingat juga biasanya lokasi ya tempat tinggal itu dekat dengan Posyandu itu.
0: Tidak, kadang mereka lupa. Kadang mereka lupa. Jadi di mana kan saya di FB tuh di dunia maya.
1: Betul.
0: Jadi saya tag Puskesmas Empana Timur, teman-teman kader. Jadi saya tag, jadi mereka datang. Biasa dorong WA, Tante Mina boleh saya bawa imunisasi? Boleh sekali.
2: Jadi dilayani.
0: Jadi saya bilang kalau datang cari saya ya. Jadi saya yang kasih tahu teman-teman, layani saja.
1: Luar biasa ya. Itu memanfaatkan media sosial juga.
0: Harus itu.
1: Memang harus semua kader harus bisa memanfaatkan itu ya. Terima kasih Bu Kader, luar biasa banget nih pengorbanan, perjuangan ya. Semoga ini bisa membawa kabar baik untuk kita semua.
0: Amin, insya Allah.
1: Saya kembali ke Ibu Lydia lagi. Ibu Lydia, dari adanya beberapa hal yang terjadi di lapangan dengan alasan orang tua tadi, salah satu alasannya adalah mengapa anak tidak mau diimunisasi itu adalah panas.
2: Efek sampingnya
1: ya. Nah, kalau dari pandangan Ibu Lydia sendiri, ada tidak faktor lain selain mengapa orang tua menolak untuk anaknya diimunisasi?
3: Iya, yang pertama itu faktor pengetahuan yang masih rendah. Uh-uh. Masyarakat banyak yang tidak memahami tentang imunisasi. Banyak yang mereka mendengarkan hoax, efek samping imunisasi, mau panas, mau kejang, mau apa, mau lumpuh. Nah itu, akhirnya semua mereka sudah pukul rata untuk semua imunisasi. Tadi kan sudah dijelaskan, polio itu tidak panas, campak apalagi, sudah 4.000 kami imunisasi di Ampana Timur. Tidak ada satupun yang komplain atau mengeluhkan tentang panas. Nah itu soal pertama adalah rendahnya pengetahuan tentang efek samping dari imunisasi. Kemudian banyak kepercayaan juga itu. Kepercayaan terhadap ya turun-temurun orang mengatakan imunisasi ini seperti ini. Ya banyak
1: kebudayaan
3: hal-hal.
1: Kebudayaan juga.
3: Iya, soal budaya, soal kepercayaan.
0: Nenek. Iya, terutama titi nenek.
3: Nah, itu. Kemudian persepsi yang sangat rendah terhadap ini juga manfaat dari imunisasi. Jadi yang tersebar di masyarakat efek samping imunisasi mau panas, kejang, lumpuh dan lain sebagainya yang menyeramkan semuanya. Iya. Tetapi tidak ada yang meng-counter itu dengan manfaat-manfaat yang apa yang bisa diterima terhadap imunisasi. Penyakit-penyakit berbahaya ini yang kurang didengungkan atau digaungkan di masyarakat. Mereka sudah takut duluan dengan mau panas, mau kejang, tanpa memikirkan ke depannya ternyata ini apa, besar sekali manfaatnya, kayak campak, mencegah kecacatan, mencegah kematian. Kalau dia diare tadi seperti Ibu Sari katakan, dia diare selama 10 hari menyebabkan akhirnya malnutrisi, anak ini bisa lemah, kejang dan akhirnya bisa merenggut nyawa dari buah hati kita. Nah, jadi manfaatnya itu lebih besar daripada efek apa itu efek samping yang hanya satu atau dua hari saja, yang itu pun ada obatnya, ada antipiretik, ada analgesik untuk mengurangi nyeri, mengurangi panas, ada semuanya. Yang penting perawatan kita ketika anak itu demam, ada perawatan. Tapi khususnya kembali ke campak ini, itu tidak demam,
1: tidak demam ya.
3: Efek samping itu tidak. Sangat rendah. Kecuali dia memang panas memang.
2: Tapi kita tidak melakukan. Tidak.
1: Kalau anak yang
2: kalau panas
1: tidak memaksa.
3: Tidak memaksa. Ya. Okay. Jadi itu yang ada. Nah, ada faktor lain juga, sosial ekonomi. Faktor karena dia harus bekerja.
1: Iya.
3: Akhirnya tidak ada waktu. Nah itu banyak itu, apalagi di perkotaan. Di bahkan di kampung juga tidak ada waktu karena ke kebun.
1: Iya, betul.
3: Di kota ke kantor, kerja.
0: Sama yang saya bilang tadi, lupa.
3: Iya, itu. Jadi pengetahuan, kesibukan, kepercayaan.
1: Iya. Nah itu yang masih hingga saat ini. Mungkin itu menjadi penyebab campak itu masih ada hingga saat ini.
3: Iya. Berarti kan ada juga kepercayaan agama ya. Kemarin kan kita sudah mengundang Pak Ustadz Pak siapa Ustadz, itu ya.
2: Hal haram itu masih ada. Itu juga. Tapi kita sudah ada fatwa MUI bahwa menyatakan itu bisa.
3: Nah, sebagai obat karena satu-satunya yang bisa mencegah dari campak itu adalah vaksin campak itu sendiri. Tidak ada cara lain. Vaksin campak, kemudian yang memberikan perlindungan awal, kemudian kebersihan diri dan lingkungan, dan ya vitamin A. Jadi vitamin A kan sekarang ada Februari dan Agustus itu. Nah, tapi saat campak ada lagi terapi tersendiri dari dokter soal dosisnya. Dan vitamin A itu sangat penting dan itu gratis.
1: Gratis ya.
3: Vaksin campak juga gratis. Vitamin A-nya juga gratis.
0: Kadang kita turun itu kalau vaksin sama vitamin A kita turun. Kadar juga turun sama.
1: Kadar ikut juga.
3: Turun. Jadi untuk campak ini luar biasa sudah. Semuanya gratis, semuanya tersedia di tempat yang terdekat dengan lokasi warga sendiri. Kan posyandu Untanaga Atas saja ada 3 posyandu. Untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Semua sudah dimudahkan sekali, digratiskan semua. Tinggal sekarang kita memberi penyadaran, kita berharap masyarakat juga secara aktif mencari tahu apa fungsi manfaat dari imunisasi, bagaimana fatwa MUI, pasti cari tahu semua hal-hal yang
2: sekarang untuk ada semua di internet
3: kesehatan ya, kita kan, kan ya, untuk, kesehatan rata, untuk kesehatan anak-anak kita.
0: Kuncinya lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Betul, setuju. Iya. Ya.
3: Kenapa saya berpikir kenapa miras yang dalam tanda kutip itu yang semua
2: kok bisa
3: kok tidak ada terlalu ditentang begitu ya?
1: Iya, betul.
3: Rokok yang menyebabkan kanker, menyebabkan segalanya. Bahkan soalnya DP gambar gambar-gambar tengkorak. Tetap. Atau ditaruh saja di situ label haram saja. Maaf ini, maaf. Ya. Saya bikin, saya yakin itu kepercayaan tidak semua.
2: Iya. Ya, gitu. Memang tidak semua.
3: Tidak semua. Ada beberapa.
2: Tapi ada gitu.
3: Ya, tapi
2: yang umumnya itu mereka tidak efek samping. Iya. Semoga hari ini mereka tahu bahwa efek samping itu tidak semua, bahwa vaksin itu menyebabkan panas. Semoga hari ini mereka mulai
3: memahami manfaatnya dan cara manfaatnya.
0: Ada lalu itu yang datang ke pasien itu, orang itu tidak pernah diimunisasi kan, tapi begitu campak dia mau.
3: Iya,
0: dia mau, dia setuju. Saya tanya, mau dicampak anakmu? Dia iya. Berarti alasannya, dia mengerti.
1: Alasannya apa itu, Ibu?
0: Nggak tahu alasannya itu bagaimana, neneknya yang tidak kasih.
3: Pokoknya kalau bukan suami dari nenek, karena panas itu selalu mereka bilang mau panas.
1: Betul.
3: Anak di bawah sehat.
1: Iya.
3: Sampai di rumah sakit menangis, dibilang 3 hari. Jadi pusing papanya, stres dia mendengar anaknya menangis.
0: Cucunya menangis.
3: Cucunya menangis.
1: Oke, jadi itu yang masih menjadi alasan terbesar ya, masyarakat itu menolak vaksin.
3: Iya. Ya.
1: Padahal ini gratis loh.
2: Iya. Kalau dibilang sebenarnya kalau kita mau lihat dari harga vaksin satu biji itu rata-rata 500.000 ke atas satu kali penyuntikan.
3: Satu kali.
2: Nah, itu ada yang paling mahal lagi sekarang, itu vaksinasi HPV yang di SD itu yang kelas 5
3: mencegah kanker, kanker mulut rahim.
2: Bahkan dokter-dokter bilang, Ibu Sari, tidak bisa dokter disuntik, tidak bisa. Karena dalam Juknis menyatakan hanya untuk kelas 5 SD dan suntik kelas 6. Tahun kemarin itu dengan SMP kelas 9
3: perempuan.
2: Itu tahun kemarin perempuan. Kita cuma di, padahal fungsinya sangat, bahkan itu kalau normal menyuntikan itu HPV 3 kali penyuntikan rata-rata 2.700.000 satu kali penyuntikan tanpa biaya dok penyuntikan.
3: Wah,
2: sekitar 3
0: luar biasa.
2: Kalau normal-normal vaksin yang normal itu saya ingat itu ada dokter salah satunya juga pernah, yang dokter tanya, Ibu Sari, ada vaksin rotavirus ada enggak di Tojo Una-Una? Di Lub enggak ada.
3: Ada.
2: Berapa? Akhirnya dia cari waktu, ada kita di Tojo Una-Una. Waktu itu di Lub kosong, dia bilang, saya sudah suntik anakku. Berapa Pak Dokter? 2 juta. Padahal rotavirus itu kalau,
3: tapi memang sekali.
2: Padahal fungsinya besar.
3: Besar ya.
2: Itu rotavirus, itu anti diare. Jadi banyak-banyak vaksin, nanti sebenarnya di akhir mungkin kita sedikit saya memberikan informasi tentang fungsi dari vaksin-vaksin tersebut yang disuntikan, agar mungkin Bapak Ibu sekalian yang selama ini tidak tahu bisa menjadi bahan.
3: Mungkin langsung bisa dijelaskan Ibu Sari saat ini, silakan.
2: Jadi vaksin itu dari pertama BCG. BCG itu yang disuntikan di lengan atas, yang hasilnya biasa kayak bisul dan menjadi luka, itu normal. Itu anti TBC.
3: Anti TBC.
2: Pencegahan terhadap TBC. Jadi kekebalan. Yang kedua
3: polio.
2: Penyuntikan ya polio terhadap
3: tetes ya,
2: yang ditetes polio ini ada yang ditetes, bahkan ada juga yang disuntikan. Jadi polio itu untuk menjaga, pencegahan terhadap penyakit polio yang lumpuh layu, DP kaki bengkok itu biasa sudah bisa jalan gitu. DPTHB HIPA yang saya bilang tadi, DPTHB itu memang menyebabkan panas rata-rata sih, ada juga yang tidak. Jadi itu ada 3 penyakit yang bisa dicegah. Yang dicegah dengan DPTHB HIP. Yang pertama pertusis itu yang pernah terjadi di wilayah Tojo kemarin, alhamdulillah teratasi di tahun 2023. Itu yang saya takut kalau tersebar, berarti hari ini kita kalau kita tidak cepat atasi, itu hari ini kita salah satu penyakit yang tersebar di Tojo Nono adalah pertusis. Tapi alhamdulillah sampai hari ini terpantau belum, sudah tidak ada. Yang kedua difteri. Difteri itu sama dengan COVID. Jadi kalau difteri, dia kena difteri itu dia ada kayak kelenjar kayak anu yang putih-putih di bagian lidah itu tersentuh sedikit berdarah dan itu fatal. Kalau kita terkena itu bisa satu Tojo Nono saya vaksin. Karena satu yang kena dia positif, itu yang ketemu dengan beliau, dengan yang sakit itu harus disuntik dan diberikan obat. Yang ketemu tadi dengan ketemu orang lain, itu disuntik lagi. Ada beberapa standar, misalnya sekitar kalau saya tidak salah 10 orang atau 20 orang dari gitu. Misalnya dari yang kena
3: ring satu
2: besar sekali, sampai besar efeknya. Makanya saya bilang bisa satu Tojo Nono saya vaksin. Di mana letak itu dikejar, itu tugas surveillance. Di mana sampai di mana dia berhubungan dan dengan siapa. Nah, pertusis tetanus. Tetanus itu yang kejang-kejang, anti tetanus itu. Jadi yang pada saat melahirkan dia bisa kejang. Bisa apa? Luka lahir, bisa anak kejang kalau kena luka-luka gitu.
1: Tetanus,
2: difteri, DPTHB HIP, terus polio,
3: diare,
2: anti diare seperti itu. Rotavirus, kita ada vaksin baru rotavirus itu tahun 2023 kalau tidak salah, itu anti diare diberikan pada anak di bawah 6 bulan, di bawah 6 bulan. Di bawah, kalau setelah 6 bulan sudah tidak. Jadi rajin itu ditetes.
3: Kayak polio dia.
2: Kayak polio. Tidak berefek panas, tidak. Sejauh ini saya pantau tidak pernah ada yang berefek panas. Campak, ada juga PCV. PCV itu tidak panas, itu pencegahan terhadap penyakit hemophilus influenza yang disebabkan oleh pneumococcus. Di difteri itu juga, di DPTHB HIP itu juga ada untuk pencegahan hemophilus influenza, tapi bukan karena pneumokokus. Apalagi ya, kalau yang di SD lagi
3: campak
2: boleh dapat ya, campak seperti di umur 9 bulan campak mencegah penyakit campak dan rubella. Campak itu sebenarnya kalau normal-normal itu serampai itu tidak berat. Tapi efek samping yang seperti Ibu Lydia sampaikan, seperti diare
3: sampai kejang
2: itu sebenarnya rata-rata karena itu. Biasanya masyarakat bilang minum air kelapa supaya keluar semua, padahal sebenarnya yang membedakan itu yang divaksin campak dengan tidak, atau vaksin-vaksin lainnya atau penyakit-penyakit lainnya, itu kalau anak-anak dicampak dengan tidak itu dapat tahu ketika kena. Kan tanda kutip bahwa orang diimunisasi ini tidak, bukan berarti tidak kena.
1: Iya.
2: Tetap akan kena kalau ada virusnya masuk. Tetapi yang membedakan yang kena dengan tidak itu kalau yang pernah divaksinasi dia tidak berat seperti yang seharusnya kena.
1: Oke.
2: Jadi jangan kira anak setelah divaksin tidak mau kena. Kena.
1: Tetap kena juga.
2: Tetap
3: bisa,
2: kena.
3: Bisa kena.
2: Bisa kena. Kalau fisiknya pas pada saat kan fisiknya kita kadang-kadang naik turun, kadang
1: betul.
2: Kadang bagus, kadang tidak. Nah, pada saat kita turun daya tahan itu bisa kena. Nah, kalau kena tidak berat. Nah, saya mengulas pengalaman saya waktu tahun 2024 kalau tidak salah, saya melakukan campak massal di 10 desa wilayah kepulauan. Alhamdulillah kami diberikan oleh anggaran dari pemerintah. Pada masa itu dan hari ini ada beberapa dari 10 desa tersebut kami pantau campak tidak terjadi di desa tersebut. Nah, pengalaman kita di salah satu desa, ada satu sekolah masuk. Waktu saya masuk saya tanya, ada yang sudah dicampak? Saya dari sekian orang 20 lebih itu cuma 2 yang dicampak. Siapa yang sakit? hampir semua, cuma dua yang saya yang mendapatkan campak pada saat itu bias, itu tidak sakit. Saya tanya, kenapa? Dicampak kemarin? Iya, cuma dua orang. Kena? Tidak. Yang lain dicampak, lari, tidak kena. Tidak disuntik. Nah, yang lari itulah yang kena rata dan berat.
0: Okay.
2: Nah, itu yang mau, yang apa, yang gambaran bahwa fungsi vaksinasi imunisasi itu sangat-sangat bermanfaat untuk anak-anak.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Sari. Ibu ini, ibu semua, ini waktu kita sangat terbatas.
2: Ya.
1: Mungkin paling terakhir ya, saya meminta untuk semua narasumber ya sebagai penutup nih. Ya, masing-masing mungkin bisa menyampaikan ajakan singkat untuk orang tua demi melindungi anak dari yang namanya campak. Mungkin dari Ibu Sari.
2: Ya.
1: Silakan Ibu Sari.
2: Baik. Melalui kesempatan ini, saya meminta kepada seluruh masyarakat, khususnya ibu-ibu, bapak-bapak, kakek, nenek, om, tante, untuk bisa menerima bahwa imunisasi ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Sekarang kita tidak kita tidak rasakan, tetapi kita akan merasakan di masa akan datang. Agar yang terpenting agar daerah kita aman, tidak terjadi KLB. Nah, kalau kita tidak memenuhi mengikuti program pemerintah pemberian vaksinasi, kita akan terjadi KLB selalu. Sayang, kasihan daerah kita dalam keadaan seperti ini, kita selalu setiap tahunnya harus menyelesaikan KLB. KLB istilahnya kejadian luar biasa terhadap penyakit-penyakit tertentu yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi.
1: Betul.
2: Ya, bantulah kita, bantulah pemerintah dalam hal menjalankan program pemerintah yang sebenarnya program pemerintah ini untuk kebaikan kita semua. Demikian.
1: Oke. Kita lanjut ke Ibu Bidan Lydia, silakan Bidan.
3: Ya, baik, terima kasih untuk masyarakat Tojo Una-Una yang saya cintai. Imunisasi itu adalah langkah awal dari pemberian perlindungan tubuh dan juga untuk membangun sistem imunitas kekebalan atau kekebalan tubuh dan mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya kepada anak kita. Oleh karena itu, imunisasi sebenarnya adalah suatu bentuk kasih sayang kita, kasih sayang orang tua kepada anak kita. Penuhi semua imunisasi sesuai waktu atau jadwalnya yang tepat, dan bagaimanapun juga mencegah akan lebih baik daripada mengobati.
1: Iya, oke, baik, terima kasih.
3: Ayo ke Posyandu.
1: Oke. Dan paling terakhir Ibu Kader.
0: Masyarakat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, terutama Kelurahan Wintenaga Atas, ayo ke Posyandu untuk bawa anak ke Posyandu untuk imunisasi. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Iya, setuju ya. Ya, jadi pendengar, mari pastikan anak-anak kita mendapatkan imunisasi campak secara lengkap ya, agar tumbuh sehat, kuat, ya, dan terlindungi dari risiko penyakit berbahaya. Karena anak sehat hari ini, generasi kuat Indonesia di masa yang akan datang.
2: Iya,
1: oke. Okay. Dan terima kasih untuk ketiga narasumber saya yang sangat luar biasa pagi ini ya, sudah memberikan edukasinya, memberikan ilmunya, kemudian pengalaman juga yang sangat luar biasa. Ya, semoga informasi yang kita dapatkan hari ini ya bisa bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang, dan semoga dengan beberapa tips yang diberikan tadi bisa dilakukan di rumah ya, khususnya para ibu-ibu. Oke, jangan takut untuk imunisasi, panas biasa, tapi dampak dari campak itu yang perlu ditakuti.
3: Yang luar biasa.
1: Ya, betul sekali. Oke, terima kasih untuk semuanya, dan pendengar, saya Nur Haya undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi di Indonesia Sehat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: padang.
1: Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, menantikan untuk siaran langsung khutbah dan ibadah sholat Jumat.

0: Baik, benar pos 1 RRI Palu. Selanjutnya kita akan mengikuti siaran langsung mengikuti sholat Jumat berjamaah dari Masjid Besar Nurul Hasanah Aceh di Jalan Padanjakaya, Penggau, Palu.
1: Kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada siang hari ini kita kembali hadir bersama-sama di masjid kita ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sekalian. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa hal yang akan diinformasikan kepada kita semua. Yang pertama, Jumatan kita ini disiarkan langsung oleh RRI Palu. Saya lihat mobilnya, kemudian apa, spanduknya dan lain sebagainya. Kemudian Jumat kali ini ada Jumat berkah yang dilaksanakan oleh PT Pratama Property. Beliau-beliau ini menyediakan minuman dan makanan ringan ada di sebelah. Mungkin nanti habis Jumatan ada yang berkenan silahkan singgah. Jamaah sekalian yang kami hormati, yang berikutnya mengenai penggantian konsen dan jendela sementara dikerjakan berkat bantuan dan doa jamaah sekalian. Ini rencana anggarannya itu 35 juta semua, kurang lebih. Dan alhamdulillah sudah dipanjer 8 juta. Jadi kita semua masih punya tanggung jawab insya Allah. Allah memberikan rezeki kepada kita, kita sisihkan nanti untuk perbaikan konsen-konsen yang sudah lapuk. Kemudian yang berikutnya, pelaksanaan korban hari raya Idul Adha yang akan datang. Alhamdulillah sudah 6 kelompok yang terdaftar. Menuju kelompok yang ketujuh, ini baru 2 orang. Jadi kurang 5 orang lagi. Batasnya Pak penutupan itu tanggal 22. Penutupan pendaftaran dan pelunasan. Insya Allah bapak-bapak jamaah sekalian maupun saudara-saudara kita yang mungkin tidak Jumatan di sini bisa juga diinformasikan kalau mau bergabung sebagai peserta kurban di Masjid Nurul Hasanah ini masih 5 orang lagi insya Allah untuk genapnya 7 kelompok kurban sapi. Jadi 1 orang dananya itu 2.500.000, bisa langsung di store kepada panitia maupun melalui rekening panitia. Kemudian kaligrafi yang ada di depan yang di atas itu alhamdulillah sudah selesai dan sudah lunas. Biayanya 5.400.000. Ini disumbang oleh Bapak Agus Kurniawan SHMH. Beliau ini adalah jaksa yang sementara ini bertugas di Sorong, Papua. Ya, ini dulu mahasiswanya Pak Imam ini. Ya, karena kebetulan Jumatan di sini, beliau lihat. Kemudian beliau sanggup untuk menyumbang pembuatan kaligrafi ini sebesar 5 juta rupiah. Kita doakan. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat ya. Lancar tugasnya dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang bertindak sebagai khatib pada siang hari ini yaitu Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Narjun Bahmid MPDI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin, jamaah Jumu'ah kekasih Allah. Mari kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan melafazkan kata alhamdulillah. Sebab di balik kata alhamdulillah itu ada dua. Pertama, doa kita diterima oleh Allah dan nikmat, rahmat, berkah ditambah oleh Allah. Yang kedua, mari kita juga dimanapun dan kapanpun kita berada selalu membasahi bibir kita dengan membuktikan cinta kita kepada Nabi, melepaskan kata salawat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, kepada keluarganya, wa ala alihi, kepada sahabatnya, wa ashabihi, dan secara keseluruhan. Kaum muslimin jamaah Jumat kesayangan Allah, saya juga selaku khatib kali ini tidak terlalu berlebihan mengajak kita untuk menyelamatkan diri kita. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, kita menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, kita menjaga keturunan kita. Anak kita sebagai generasi, jangan sampai mereka terlibat dengan narkoba, sabu-sabu, main judi, dan mencuri. Jangan. Jangan. Kita jaga mereka. Kita pelihara mereka. Kita didik mereka. Kita beri mereka bekal, ilmu, iman, akhlak, dan amal. Kaum muslimin jamaah Jumat kesayangan Allah, khutbah ini saya ketengahkan berjudul Hakikat Kurban. Sekarang ini kita sudah dengar kurban di mana-mana. Namun pada kesempatan ini saya ingin jelaskan apa sebenarnya kurban itu. Kurban itu dari kata bahasa Arab, kurban ini namanya isim masdar. Artinya kurban itu pendekatan diri. Qaruba yaqrubu kurbanan. Sesuatu amalan di mana kita melakukan sesuatu itu dengan niat untuk mendekati sesuatu. Berarti di sini kita kurban ini dengan penyembelihan yang berbentuk kambing atau domba atau sapi dengan syariat itu berarti kita mendekati Allah. Nah, pada kesempatan ini kita tidak berbicara tentang haji. Hanya tugas kita ini dua. Pertama, mendoakan saudara kita yang menunaikan ibadah haji agar mereka itu berangkat dan pulang selamat dan mendapat titel haji mabrur. Karena mereka telah dipanggil labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang kedua, tugas kita di sini berkurban, tapi tidak semua, hanya orang yang mampu dan orang yang ikhlas. Jadi ada dua syaratnya, ikhlas dan mampu. Sekalipun dia mampu, kalau tidak ikhlas tidak bisa juga. Walaupun dia tidak mampu, tapi kalau ikhlas insya Allah akan jadi.
Itulah kurban tadi, penyembelihan. Dengan musyarakah, 7 orang satu ekor sapi, kemudian sendiri atau mandiri untuk pribadi 1 ekor kambing. Dengan tata caranya, kalau kita tidak bisa menyembeli sendiri, kita wakilkan kepada ahli penyembeli yang disebut sekarang disebut juleha. Tapi tidak semua penyembeli harus paham, baik membacakan niatnya, doa-doanya itu, supaya tercapai, supaya nilai penyembelihan itu sampai kepada Allah. Kaum muslimin jamaah jumlah kesayangan Allah. Nah, sekarang kita bertanya, kapan terjadinya pengorbanan ini? Dalam sejarah dikatakan bahwa pada tahun ke-9 Hijriah. Sebenarnya skenarionya ini dari Nabi Ibrahim. Kalau sekarang ada istilah, kalau dulu skenario, sekarangnya ada namanya konten. Jadi Allah menggambarkan peristiwa ini ada tiga hamba Allah yang sangat berperan, yaitu Nabi Ibrahim yang ikhlas, kemudian istrinya Siti Hajar yang ridho, kemudian anaknya Ismail alaihissalam yang taat. Antara ikhlas dan ridho dan tadi sangat berkaitan, sehingga dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 2, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Di sini dikatakan falamma balagha ma'us sa'ya. Ketika anaknya si Ismail ini, anaknya Ibrahim Ismail ini sudah sampai balik dan bisa bekerja, bisa membantu ayahnya bekerja, qala, berkata ayahnya Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku. Ini panggilan bunayya, ini adalah panggilan kasih sayang. Ini namanya, dalam kalau kita berbahasa Arab itu, dalam kaidah nahu itu namanya isim tasgir, panggilan kasih sayang. Biasa kalau orang tanya, kalau samakun itu ikan, asmaku itu ikan besar, kalau ikan kecil nike itu namanya sumaik, kalau kemerah-merahan namanya humairo. Jadi isim tasgir timbangan fa'il. Jadi ya bunayya, wahai anakku yang kecil, begitu itu bahasanya ini. Wahai anakku, inni ara fil manami. Ini cerita dalam Al-Qur'an surah As-Saffat 2:2. Sesungguhnya aku, wahai anakku, melihat dalam mimpiku. Inni ara fil manami. Saya melihat dalam mimpi. Anni azbahuka. Saya menyembelihmu, memotong lehermu. Fanzur madza tara. Jadi ini Nabi Ibrahim lanjutkan, dia tanya, bagaimana pendapatmu ya anakku dengan berita saya mimpi ini? Apa pendapatmu wahai Ismail? Maka berkatalah anak ini, karena dia taat, qala, berkatalah Ismail, ya abati. Ini juga kasih sayang juga ini. Seorang anak begitu cinta sayang kepada ayahnya. Bagaimana kalau kita dengan anak-anak dengan kita juga, bagaimana ya bisa diajarkan? Ini ada keterkaitan dengan adat, al-ada. Kalau orang kaya juga begitu, tabe, gitu ya, al-ada. Ya abati, wahai ayahku, if'al. Puviamo, kalau bahasa kaya puviamo, lakukan saja. Lakukan. Ma tu'umar, apa yang diperintahkan Allah kepadamu dalam mimpi itu. Satajiduni insyaAllah, semoga saya akan engkau dapati, saya menjadi orang yang sabar. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tinggalkan itu sejarah. Sekarang keterkaitan dengan Nabi Muhammad, turunnya surah Al-Kautsar. Dalam sejarah, sebab musababnya nuzul daripada Al-Qur'an ini, surah Al-Kautsar ini 3 ayat. Ketika saat itu Nabi ini dihina, dicaci maki oleh kaum Quraisy kafir. Kafir Quraisy yaitu Al-As Al-Wail. Jadi pengulita nihinanya, apa muin Nabi Muhammad? Begitu kalau bahasa Kaili. Sema muin, siapa? Kau sudah terputus. Kenapa terputus? Karena engkau tidak punya laki-laki. Karena Ibrahim anakmu
dengan Abdullah, dengan Qasim itu sudah meninggal semua. Berarti anak laki-laki tidak ada, maka keturunanmu terputus. Itulah hinaan kepada Nabi. Turunlah ini ayat ini, surat ini. Jadi surat ini intinya adalah menjelaskan kepada Nabi, sekalipun engkau tidak punya laki-laki, tapi engkau diberi nikmat yang begitu banyak. Nikmat pertama adalah anakmu bernama Fatimah dan surga yang dipersiapkan untuk semua keluarga dan seluruh orang beriman. Nah, ini suratnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini surat yang ke-108. A'udzubillahi samil alim minasyaitun rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberimu wahai Nabi suatu nikmat yang begitu banyak. Ini kautsar juga isim masdar dari kata kathura yakthuru, kebanyakan. Dalam bahasa kayak ini nada yang toto. Jadi nada yang toto ngapa dikir kakumi wahai Nabi. Begitu kalau bahasa kayak ini. Nikmat yang begitu banyak. Justru karena nikmat begitu banyak, maka ayat kedua menyatakan fasolli. Dalam tafsir menyatakan bahwa fasolli ini banyak. Salat lima waktu, salat Idul Adha, berbuat baik dengan orang, berzikir, wirid, berdoa, semua di dalamnya ini fasolli ini. Salawat kepada Nabi, maka hendaklah kalian berbuat baik, beribadah atau sholat seperti saya katakan tadi. Lirabbika, untuk siapa? Untuk Tuhanmu, untuk Allah Ta'ala. Wanhar, dan hendaklah menyembeli. Nah, inilah lahirnya penyembelian ini dari kata wanhar. Wanhar ini sembelilah. Ini namanya fi'il amr, perintah wanhar. Kemudian pada ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Nah, inilah jawaban dari pelahinaan tadi itu. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Nabi, artinya orang-orang yang tidak mengikuti syariat ajaranmu, maka dialah yang terputus. Bukan karena engkau tidak punya anak laki-laki putus, bukan. Tapi orang-orang yang tidak mengikuti ajaranmu karena kebodohan atau sengaja bodoh-bodoh tidak mau belajar, maka dialah yang terputus. Oleh karena itu jamaah sekalian rahmatullahi Allah, kesempatan ini sebagaimana diumumkan tadi itu, marilah kita, tapi ikhlas, insya Allah dengan keikhlasan itu ada punya kemampuan. Sehingga di akhir khutbah ini ada kecaman dari Nabi kepada kita, bahwa bagaimana posisi orang yang mampu dan ikhlas tadi ketika dia tidak menyembeli. Nah, di sini dikatakan dalam hadis Rasul, man lahu sa'atan, siapa yang punya kesempatan, artinya punya keikhlasan, punya kemampuan untuk menyembelih tadi, baik dia sendiri maupun mufakat, musyawarah, musyarakah, 7 orang. Man lahu sa'atan, barang siapa yang punya kesempatan, falam yudhahid, lalu dia sengaja tidak menyembelih, maka fala yakrabana musallana. Jadi ini agak keras ini hadis ini. Maka dia tidak boleh mendekati atau tidak boleh lagi sholat Idul Adha. Ini musalla ini sholat Idul Adha ini. Adit domo yaumuanu muharira Idul Adha. Kalau dia mampu, lantas sengaja. Tapi kalau kita tidak mampu, ya kita sholat. Kaum muslimin rahimakumullah. Insya Allah kita semua sehat walafiat. Kita semua ini didoakan oleh orang-orang naik haji. Semoga kita yang tidak sempat naik haji juga naik haji akan datang. Insya Allah. Dan kita umur panjang, sehat walafiat. Di akhir khutbah juga ini saya mengajak kita, sekali lagi, mari kita jaga kita punya diri, utamanya anak kita. Saya selama ini sangat bangga dengan kelurahan Pengahu, tidak ada saya dengar ada narkoba. Alhamdulillah. Jadi mari, bagaimana usaha kita? Karena saya katakan tadi, sama Ustaz Andi, ini Masjid Pengahu bukan seperti dulu, ini sudah banyak orang elit, sudah banyak orang hebat nih. Jadi, kita harus lebih banyak meningkatkan ibadah kita, cinta masjid, baca Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Dan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: RRI Ampana, radio kita Santria. Pakar Soraya, mangkamuli kita, Tojo Unami.
8: Selanjutnya pendengar kita nantikan saya disampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Pulo nomor 1 inilah Radio Republik Indonesia Ampana menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, pemerintah Kabupaten Tojonauna mengoptimalkan pembayaran pajak di kalangan aparatur sipil negara. Kurangnya pemahaman terkait dampak pernikahan dini akibat rendahnya pendidikan dan ekonomi memicu banyaknya pernikahan usia muda. Bersama saya, Tona Sutianto Lasangoli, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Berita yang pertama, Saudara, pemerintah Kabupaten Tojona Una optimalkan pembayaran pajak di kalangan aparatur sipil negara.
1: Pemerintah Kabupaten Tojona Una semakin mengoptimalkan berbagai sektor penghasil sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satunya adalah pajak yang menjadi indikator penting penyumbang pendapatan asli daerah PAD Tojona Una. Wakil Bupati Tojona Una Surya Lapasiri mengatakan, sebagai warga negara, ketaatan membayar pajak sangat penting. Tidak hanya masyarakat, namun aparatur sipil negara ASN juga berkewajiban dan harus taat membayar pajak secara rutin. Wabub pun mendorong instansi terkait untuk melakukan pendataan secara teliti di internal ASN lingkup Pemkab Tojona Una untuk meminimalisir pegawai yang tidak membayar kewajibannya sebagai warga negara.
2: Memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami lakukan pendataan, setelah itu kami eksen bagaimana sehingga pegawai membayar pajak mendukung program pemerintah dan mendukung pendapatan PAD.
1: Wakil Bupati Tojona Una Surya Lapasiri menegaskan bahwa setiap pajak yang dibayarkan masyarakat atau aparatur sipil negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan, serta layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Tojona Una, termasuk juga bagi ASN. Ia juga mengaku akan mengawal proses penagihan pajak di internal ASN untuk memastikan tidak ada ASN lingkup Pemkab Tojona yang tidak membayar pajak. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita yang terakhir, Saudara, kurangnya pemahaman terkait dampak pernikahan dini akibat rendahnya pendidikan dan ekonomi memicu banyaknya pernikahan usia muda.
1: Faktor ekonomi, pendidikan, dan kemajuan teknologi menjadi pemicu kasus pernikahan dini yang masih sering terjadi di tengah masyarakat Tojona Una. Fenomena ini menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian dari semua pihak yang tidak cuma melibatkan pemerintah, namun butuh kolaborasi dari semua komponen. Aktivis Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojona Una Bidang Pencegahan Perkawinan Anak Salwa Zalsabila Parenrengi menyebut, selain ekonomi, pendidikan, dan perkembangan teknologi, cara pandang dari orang tua untuk cepat menikahkan anak agar terhindar dari pergaulan bebas turut mempengaruhi tingginya angka kasus pernikahan dini di Kabupaten Tojona Una.
4: Kami mendapatkan beberapa faktor yang ternyata di Kabupaten Tojona Una itu menjadi penyebab perkawinan anak. Salah satunya rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, dan juga cara pandang dari orang tua itu sendiri. Orang tua itu berpandangan daripada anaknya melakukan pergaulan yang bebas, lebih baik dia menikahkan anaknya tanpa melihat apa yang akan terjadi untuk anaknya.
1: Salwa Zalsabila Parenrengi mengungkapkan, berdasarkan pengalihan data secara dasar yang dilakukan Fatayat NU Tojona Una, banyak ditemukan remaja yang putus sekolah atau tidak menyelesaikan pendidikan di tingkat SLTP, namun telah melangsungkan pernikahan. Ia berharap ke depan masyarakat Tojona Una memahami dampak dari pernikahan dini terhadap kondisi psikologis anak. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah siang ini. Kerbat Kerjam bertugas, editor, produser, koordinator SPR Ampada, Sasri Alwi Aswing, editor Rahma Watitane. Operator Agus Unga dan saya, Kona Sutianto Lasangoli, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: RRI Ampana, radio kita santria. Pakar Soraya, mantamu kita, tujuh senang.
7: Tojo Unauna, sebuah kabupaten yang secara administrasi berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampana, ibu kota Kabupaten Tojo Unauna, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gaing Gaito Pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Unauna yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Tah, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Unauna. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gaing Gaito Pipi.
8: Gaing Gaito Pipi ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tah. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gaing Gaito Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Tah itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?
9: Pemerintah Indonesia tahun ini mengirimkan 5.000 tenaga kerja ke Saudi Arabia dan negara-negara ASEAN.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.
1: You're listening. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk siang hari ini kita lanjutkan kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya awali dengan Takut Sengsara dari Maggie Z yang mau gabung selepas lagu berikut.

0: Kita ke penelpon paling awal untuk Pro Dangdut sore ini. Siang ini pendengar. Halo. MBIAU bare apa deh? Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Salam Alex.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?

0: Utara Tanjung Api. Ibu mau lagu dangdut apa, Bu?
1: Lagunya Ancila Ricci.
0: Judulnya apa itu?
1: Perawan dan Bujang.
0: Perawan sama Bujang, iya. Saya cari dulu ya. Lanjut, ada yang mau disalam?
1: Kirim pertama-tama Saza Rukmi, salam sehat. Ada juga Ibu Simang, pertama Ibu Rahma. Ada

0: semua semua yang sangat berjuang, spesialnya buat Tito, salam sehat, sama kel. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu. Ibu Dinar, berikut belakang Ibu Dinar. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Pak Nursin Bonerato, silakan lagunya apa Pak Nursin?
2: Lagunya karena ini Piala Dunia semula ini bola.
1: Betul sekali iyo. Jangan lupa nonton dan dengar di RRI.
2: Kirim.
1: Buat
2: ada Ibu Dinar Adam di SPBU Bandara. Terima kasih sapaannya.
1: Yo.
2: Sebagai beliau ya selalu.
1: Amin.
2: Ada Papa Rosbala baru membob Ibu ya. Ada juga Ibu Ratna Labuan.
1: Ya.
2: Dini Labuan. Ada Oma Jena dan Opa Jena di Tombol.
1: Yoi.
2: Ada Ustaz Rukmin. Ada Pak Mahmudin dan Nusno di Padang Loyo.
1: Yo.
2: Pokoknya semua pendengar Prodan semua dan Prodan sehat semuanya.
1: Siap.
2: Saya sama untuk Bung Tito dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nursin Bonerato. Lanjut. Halo.
3: Halo
1: juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah Ibu Megawati.
1: Ibu Megawati mau lagu dangdut apa dan sore-sore siang-siang begini?
3: Tembok Derita.
1: Tembok Derita. Baik, saya cari dulu ya. Lanjut, buat siapa lagunya?
3: Buat Mama Tua, keluarga Mama Tua. Baru Papa Ros, Iya, Ibu Eli, dan Ibu Timang, Ibu Temang, semoga sehat-sehat Ibu Timang.
1: Amin.
3: Kasih yang kiat itu kemarin di Ibu
1: Oku. Oke, siang.
3: Kasihan. Dan Ibu Rahma di Makasso.
1: Iya.
3: Baru Ustaz Rukmi. Buang lakor sekeluarga.
1: Yoi.
3: Sama Papa Talib. Dan Ibu Ratna Labuan, Ibu Lina di Kusungi, dan semua aja pendengar RRI tanpa
1: terkecuali
3: itu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat sore
1: kembali. Kita mainkan lagunya. Saya juga titip doa ya untuk Ibu Timang, semoga cepat sembuh. Mudah-mudahan kami jumpa sore hari ini dalam keadaan baik dan yang terbaik.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut lagi pendengar. Masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo. Halo. Halo guys.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Tito.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut 3 gede kukuruyuke.
2: Dangdut adalah kita.
1: Asik DP suara back soundnya itu ya. Tuturu uy. Sama dapat ingat minyak kayu pisau. Weh memang.
2: Itu dia bahas lagi.
1: Rebus lama-lama dulu supaya dia terlalu keras sampai daging.
2: Memang betul itu.
1: Ibu Ria, silakan mau lagu dangdut apa? Bebar ribut dia itu.
2: Lagunya Lesti Kejora, Jumpa Pertama.
1: Asik. Saya cari dulu yo. Lanjut. Okay. Buat siapa?
2: Kirim-kirim buat Ibu Megawati bersama Abang Mutaris Moli. Salam kompak. Ada Bunda Uga juga di Kajulangko, ada Bu Ratna di Labuan, ada Ibu Lina bersama Mama Nur di Pusungi, ada juga Ibu Eli di Bailo bersama Papa Ros, ada Bung Bob, ada Bapak Nursin Benerato, dan buat seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Bung Tito, selamat bertugas, semoga tambah semangat.
1: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Siapa di mana?
3: Ibu Ratna Labuan.
1: Labuan, silakan lagunya apa, Bu?
3: Lagu Gubuk Derita.
1: Gubuk Derita. Saya cari dulu ya. Buat siapa lagunya, Bu?
3: Buat Ibu Ria, terima kasih sapaannya, dari Ibu Eli, Ibu Tim, Ibu Rahma, ada Ibu Ria, Ibu Uga, Ibu Ica, ada juga Ibu Dinar, Ibu Lina, Ibu Megawati sama Abang Mutar, ada juga Panu Simpanato, buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali.
1: Baik.
3: Buat Bung Tito, selamat bertugas ya selalu.
1: Amin.
3: Terima kasih
1: Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi pendengar. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Halo juga. Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Siapa di mana, Bu?
4: Dengan Ibu Hasmi di Pombodo.
1: Pombodo. Aduh, di gunung-gunung ya, tinggi-tinggi sedikit ini. Apa lagunya, Bu?
4: Meminta lagu Bunga Dahlia.
1: Bunga Dahlia. Kalau bunga yang lain, mau tidak? Bunga tai ayam begitu saya kasih akang. Oke, bagus deh. saya cari dulu ya. Lanjut.
4: Iya. Mau kirim-kirim buat Ibu Timang. Ibu Uga. Ibu Megawati, Bung Wardi, Mas Rizal, Bung Lakoro, spesialnya buat Bung Penyiar.
1: Oke,
4: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hoi, kita mainkan dulu lagunya ya. Yang mau gabung selepas 3 lagu berikut. Tetap enjoy bersama kami.

masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz. You're listening. Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan, atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika salatnya belum baik.

0: Segenap pimpinan dan seluruh kru RRI Ampara mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, kita akan lanjut ke bersamaan kita di program Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.

0: Panelpon berikutnya lagi pendengar. Saya menyapa halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Majena, pabrik.
0: Silakan, mau lagu dangdut apa, Bu?
1: Ani.
0: Apa?
1: Umaira.
0: Oh, Ani. Lanjut dan ya. Salam buat siapa?
1: Buat Bung Tito, selamat bertugas.
0: Ya.
1: Ada Tante Dana. Ada juga Pak Imam Doni. Sama Opa di Lorong Ara. Ada Bibi Kia sama Bapak Alam. Ada Tante Nur di samping Miller Yamaha. Mas Ari juga. Spesialnya buat Oma Jena. Opa Jena. Opa Jena yang baru sentuh. Sampai di tempat tujuan.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Lanjut lagi. Tanggapan penelpon berikutnya lagi. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Fatma ya. Silakan mau request lagu apa, Bu?
2: Kita lagu dulu.
0: Lagu apa, Bu?
2: Lagu Sople Ike Nurjana, Menapi.
0: Oke, lanjut. Kirim buat siapa?
2: Kirim buat Ibu Oma Jena tadi, biar dia menyapa. Semoga sehat-sehat selalu sama Om Kilus. Buat Ibu Ria, Ibu Eli, Mama Tua, Assalamualaikum Tua. Semoga sehat-sehat selalu Mama Tua. Nasrun Bagani, Ibu siapa? Ibu Timang Saki, Ibu Timang ini.
0: Begitu informasi. Yo.
2: Bu.
0: Min.
2: Dan mau satu lagi, Ibu Ratna di Balabuah. Ibu Ria.
0: Ya.
2: Mariam Kalisto, Ibu Mariam. Ibu Toba.
0: Baik.
2: Ibu Cina Leo.
0: Oke.
2: Dan semoga saja tambah terkecuali.
0: Yo. Terima kasih Ibu Fatma. Lanjut satu panelpon lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Ida ini ya.
3: Ibu Ida di Tia, betul sekali.
0: Orang Tete. Lagu apa dan?
3: Pacar Dunia Akhirat.
0: Asik. Siapa itu?
3: Biasa, kita sayang dan.
0: Betul kan?
3: Lagi sholat.
0: Oh, lagi sholat. Masya Allah. Silakan mau lagu dangdut apa? Baca. Oh,
3: suami sih bilang tadi.
0: Lagu kita pesuami ya. Kita pesuami lagi. Pacar Dunia Akhirat.
3: Iya dong.
0: Gara-gara belum dicas ini. Salam buat siapa kirim?
4: Salam buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Tanpa terkecuali dari A sampai Z, laut, daratan, dan gunung. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
4: Yang berada di rumah sakit semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajatan semoga terkabul hajatannya. Buat Bung Tito yang lagi tugas, tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Siap.
4: Dan buat kru-kru RRI tanpa terkecuali, lebih spesialnya buat tapi saya yang lagi sholat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mainkan lagunya.

0: Kita lanjut mendengar Pro Dangdut. Saya menyapa kembali. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Ustazah Rukmin, mau lagu dangdut apa ini, Bu?
1: Lagunya judulnya Pertemuan.
0: Judulnya apa?
1: Oh iya. Pertemuan.
0: Romai Romai lagu musiknya lagunya.
1: Iya.
0: Lagunya Roma ya.
1: Iya.
0: Ya. Salam buat siapa, Jordan?
1: Salam-salam, ada Ibu Ida tadi, ada juga Ibu Megawati sama Bu Dinar, ada Bang Mutar juga, ada Ibu Rindu Riani, ada juga Ibu Ratna dan Ibu Ria, Pak Paros dan Pak Nursting, dan semua-semuanya, salam hormat semua,
0: siap.
1: Salam sehat. Semua spesialnya buat Bung Tito sama Prato. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Di belakangnya Bu Rukmin. Silakan. Kami masih menanti ya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan pendengar menjelang pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Gema Saripati Maju Sekormil Nusantara 4 bersama RRI Palu.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: RRI Ampana, radio kita Santria. Pakar Soraya, mantangun kita, Tujuh Tsunami.
7: Kasih siswa terkait variasi menu, pihak sekolah memastikan kualitas asupan nutrisi tetap menjadi prioritas utama pihak sekolah. Berikut laporan Muhammad Sidik.
8: Keberhasilan program makan bergizi gratis di lingkungan sekolah tidak hanya bergantung pada penyaluran, tetapi juga pada fungsi kontrol dan komunikasi antara pihak sekolah dengan penyedia makanan. SMP Negeri 1 Palu, setiap menu yang tersaji sesuai dengan standar gizi dan selera siswanya. Kepala SMP Negeri 1 Palu Yusri mengatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dari para siswa, terutama mengenai variasi lauk pauk. Menurutnya, koordinasi yang cepat dengan para pihak penyalur menjadi kunci utama sehingga setiap keluhan dapat langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan menu secara berkala.
9: Jadi kalau di SMP 1 alhamdulillah realisasinya bagus. Jadi penyaluran MBG ke anak pun juga melalui mekanisme atau prosedur yang intern kita sudah buat. Sejauh ini untuk MBG di SMP 1 tidak mengalami kendala atau keluhan-keluhan. Ada beberapa penyaluran yang mungkin kurang, bukan tidak terkait dengan apapun, hanya permintaan-permintaan dari siswa. Jadi permintaan siswa terkait dengan lauk dan sebagainya. Dan ketika kita komunikasikan dengan pihak MBG, alhamdulillah mereka respon dengan sangat baik dan terjadi perubahan.
8: Yusri menegaskan, pihak sekolah berkomitmen untuk terus mengawal ketat setiap tahapan penyaluran program makan bergizi gratis. Fungsi kontrol tersebut dilakukan mulai dari pengecekan higienitas hingga keberagaman nutrisi dalam kotak makan siswa. Dengan evaluasi serta pengawasan yang terus dilakukan, SMP Negeri 1 Palu optimis program ini tidak hanya sekadar formalitas, namun menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi pelajar yang sehat dan berprestasi di Kota Palu.
7: Pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar bersama rekan Arvan Yusri. Arvan.
10: Ya, selamat sore rekan Joko Nurcahyo.
7: Ya, silakan laporan Anda, Arvan.
10: Baik, untuk informasi dari RRI Makassar, Polrestabes Makassar bongkar jaringan narkoba Malaysia. 7 tersangka ditangkap. Selengkapnya dilaporkan Syarifuddin.

0: Satuan Narkoba Polres Tasik Makassar berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba jaringan internasional Malaysia Makassar. Dalam pengungkapan jaringan narkoba tersebut, polisi berhasil menindak sebanyak 7 orang tersangka bersama barang bukti narkotika sabu seberat 1.450 gram atau sekitar 1,5 kg bernilai 2 miliar 755 juta rupiah. Kapolres Tasik Makassar Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan bahwa pengungkapan jaringan peredaran narkoba dari Malaysia ke Makassar merupakan hasil penyelidikan Satuan Narkoba Polres Tasik Makassar dan penindakan di dua tempat berbeda. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan penindakan ketujuh orang jaringan pengedar narkoba dilakukan petugas pada 2 April 2026. Polisi menemukan narkotika jenis sabu dari dua tersangka di salah satu rumah kos di Kota Makassar yang merupakan jaringan internasional yang berasal dari Malaysia melalui Tanjung Pinang sebelum masuk ke Makassar. Dari pengembangan kedua tersangka di Makassar, tim Satuan Narkoba Polres Tasik Makassar melakukan penelusuran ke daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada 9 Mei 2026 dan berhasil menangkap 5 orang tersangka dibawa ke Makassar. Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan ketujuh orang pengedar narkoba yang ditangkap dikendalikan seorang warga negara asing yang masih dalam pencarian polisi keberadaannya.
1: Kami sudah kembangkan dan ada satu orang DPO, Kak, bahwa ini adalah jaringan Malaysia, ya, jaringan internasional mulai dari Malaysia ke sini. Dan ini memang setelah kami dalami satu tersangka yang masih DPO. Dan kebetulan beliau adalah warga negara asing. TPPU kita masih dalam penyelidikan, ya. Nanti kami lihat apakah dari rekening dan juga transaksi keuangannya itu akan didalami oleh Sat Narkoba.
0: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, pengungkapan narkoba 1 kilo 450 gram dapat menghemat keuangan negara dari biaya rehabilitasi hingga 26 miliar rupiah. Dengan asumsi dapat menyelamatkan hingga 8.700 orang dari penyalahgunaan narkoba. Ketujuh orang tersangka narkoba yang ditindak Satuan Narkoba Polres Tasik Makassar dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hingga 20 tahun penjara.
2: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Unas.
3: Baik, terima kasih rekan Wobat Arfan dari RRI Makassar. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke rekan Yuni Safira di RRI Ampana. Yuni.
4: Terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una optimalkan pembayaran pajak di kalangan aparatur sipil negara. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
2: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una semakin mengoptimalkan berbagai sektor penghasil sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satunya adalah pajak yang menjadi indikator penting penyumbang pendapatan asli daerah PAD Tojo Una-Una. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri mengatakan, sebagai warga negara ketaatan membayar pajak sangat penting. Tidak hanya masyarakat, namun aparatur sipil negara ASN juga berkewajiban dan harus taat membayar pajak secara rutin. Wabub pun mendorong instansi terkait untuk melakukan pendataan secara teliti di internal ASN lingkup Pemkab Tojo Una-Una untuk meminimalisir pegawai yang tidak membayar kewajibannya sebagai warga negara.
5: Memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami lakukan pendataan, setelah itu kami eksen bagaimana sehingga pegawai membayar pajak mendukung program pemerintah dan mendukung pendapatan PAD.
2: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri menegaskan bahwa setiap pajak yang dibayarkan masyarakat atau aparatur sipil negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan, serta layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Tojo Una-Una, termasuk juga bagi ASN. Ia juga mengaku akan mengawal proses penagihan pajak di internal ASN untuk memastikan tidak ada ASN lingkup Pemkab Tojo Una yang tidak membayar pajak. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Terima kasih rekan Yuni Safira. Pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Samsu. Ancu.
6: Iya, rekan Joko. Meski tidak lolos maju ke Piala Dunia, namun atmosfer Piala Dunia masih sampai dengan saat ini sudah terasa, terutama di kalangan generasi muda pecinta sepak bola yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Lalu seberapa besar sebenarnya semarak Piala Dunia dapat mendorong semangat olahraga di daerah? Kita ikuti perbincangan reporter RRI Ahmad Mukadas bersama salah seorang pengajar sekolah sepak bola SSB Toli-Toli, Idrus Yanto Usman, berikut ini.
7: Baik Pak Idrus, ini sebentar lagi ajang bergengsi hajatan Piala Dunia 2026 akan segera digelar. Ini memang ajang pertaruhan bagi negara-negara yang masuk dan tentu bertanding dalam Piala Dunia. Berbicara soal Piala Dunia, tentu juga ada kaitannya dengan kita. Nah, seperti apa sebenarnya Pak Idrus melihat semarak Piala Dunia ini? Atau seperti apa sedikit pandangannya Pak Idrus? Silakan Pak.
8: Kalau menurut pandangan saya, Piala Dunia tahun ini yang digelar di Amerika dan juga Kanada, itu memang seperti tahun-tahun kemarin bahwa Piala Dunia ini memang sangat disambut baik. Disambut oleh masyarakat-masyarakat Indonesia, apalagi di kota-kota terpencil, khususnya apalagi kota kita ini, kota Toli-Toli ini, para pecinta sepak bolanya sangat antusias sekali. Tapi kalau untuk Piala Dunia tahun ini, kayaknya memang intensitas semaraknya agak menurun, ataukah memang karena gara-gara Indonesia tidak lolos ataupun seperti apa. Cuma memang untuk tahun ini agak sedikit menurun, tapi memang agak berbeda dari tahun-tahun kemarin. Tapi kalau untuk efek bagaimana anak-anak Toli-Toli itu bisa semangat main bola mengenai tentang Piala Dunia ini, memang berdampak karena memang Piala Dunia ini salah satu ajang yang sangat ditunggu-tunggu, bukan hanya para Eropa tapi dunia semua melihat, bahkan anak-anak kecil pasti akan bercerita tentang Piala Dunia. Jadi seperti itu.
7: Artinya Pak Idrus melihat bahwa besar kecil ada dampaknya, terutama bagi generasi muda kita di Kabupaten Toli-Toli. Mungkin begitu Pak Idrus ya?
8: Pasti ada. Karena memang Piala Dunia ini kan taraf internasional, semua dunia memandang ke situ. Jadi untuk dampaknya untuk para generasi anak-anak muda Toli-Toli itu sangat sangat berdampak. Jadi begitu.
7: Ya, kira-kira apa yang dapat dipetik? Pelajaran apa yang dapat diambil kira-kira oleh generasi muda kita, khususnya mungkin pecinta sepak bola, dengan gelaran Piala Dunia nanti? Apa yang dapat diambil sisi positifnya Pak Idrus?
8: Sisi positifnya, saya sedikit bercerita tentang Indonesia kemarin. Indonesia kemarin hampir saja masuk Piala Dunia, tinggal selangkah lagi masuk Piala Dunia. Ini salah satu dampak yang sangat sangat positif, membuat gairah sepak bola di Indonesia, khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini, semakin meningkat. Ketika Indonesia tidak lolos, tetap berdampak kepada para generasi kita, karena memang seperti saya katakan tadi, bahwa Piala Dunia ini bukan hanya tentang Indonesia, bukan hanya tentang negara-negara lain, tapi memang semua dunia memandang pasti akan jadi berdampak buat para generasi kita di Toli-Toli. Apalagi semangat sepak bola Toli-Toli ini sangat-sangat baik sekali. Memang itu ajang-ajang yang sangat ditunggu-tunggu, disaksikan oleh dunia gitu.
7: Ya, tetapi mungkin gaungnya apakah sudah ada sampai dengan sejauh ini Piala Dunia ini khusus kita di Toli-Toli, atau seperti apa Pak Idrus melihat ini?
8: Ya, kalau melihat gaung dari Piala Dunia ini sudah mulai nampak. Kita melihat di kalangan-kalangan anak muda, apalagi para pecinta sepak bola khususnya di Toli-Toli itu sudah mulai bercerita tim mana yang akan mereka dukung, negara mana yang mereka akan dukung. Memang ini sangat-sangat luar biasa, khususnya di Indonesia dan di Toli-Toli. Apalagi bagaimana kalau seandainya Indonesia masuk Piala Dunia, itu pasti sangat-sangat meriah sekali, apalagi Indonesia sudah dikenal dengan bagaimana atmosfer supporternya sangat luar biasa, apalagi di Toli-Toli. Memang sangat-sangat ditunggu-tunggu gitu.
7: Ya, artinya Pak Idrus sedikit banyak berpengaruh Indonesia tidak bisa lolos ke Piala Dunia, seperti itu ya?
8: Iya, sedikit banyak berpengaruh, tapi namanya Piala Dunia tetap sangat dinantikan oleh oleh para pecinta sepak bola.
7: Terkait dengan ini, apa harapan Pak Idrus kepada generasi muda kita nih Pak di wilayah Kabupaten Tortoli terkait dengan gelaran Piala Dunia akan segera dilaksanakan nih? Silakan Pak Idrus.
8: Harapannya sih memang gairah sepak bola kita di Tortoli ini semakin meningkat lagi dengan adanya event dunia ataupun Piala Dunia ini semakin meningkat lagi, apalagi di Tortoli ini kan banyak event-event sepak bola yang diselenggarakan oleh pihak tertentu. Jadi kan ini menjadi ajang motivasi buat para generasi muda, buat anak-anak muda lebih giat lagi latihan. Kedepannya bukan hanya melihat negara-negara lain yang tampil di Piala Dunia, tapi bisa turun andil bagaimana negara kita juga ini bisa ikut begitu. Jadi semangat-semangat latihannya anak-anak ini semakin ditingkatkan lagi. Walaupun memang berat, tapi harus dilalui.
7: Oke, baik. Pak Idrus, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya, Pak. Sudah berbincang bersama kami di kesempatan kali ini, Pak Idrus.
8: Siap-siap.
7: Assalamualaikum, Pak Idrus.
8: Waalaikumsalam.
9: Demikian laporan dari RRI Tortoli. Kembali bersama rekan saya, Joko. Silakan.
3: Terima kasih rekan Andi Nur Samsu di RRI Tortoli.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemas Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Tortoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Anda masih terus bersama kami di Gemba Saripati Maju untuk sore ini, dan pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Riko Ilham. Dan pendengar, nampaknya kami belum dapat terhubung bersama rekan-rekan di RRI Kendari. Dan selanjutnya, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian yang signifikan.
11: Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan positif. Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan DJPP Sultra mencatat hingga awal Mei 2026, program ini telah menjangkau 667.305 penerima manfaat. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh mitra pelaksana di lapangan. Program MBG disebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, akan tetapi memberi dampak ekonomi melalui keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal dalam rantai distribusi dan penyediaan bahan baku pangan. Iman juga menjelaskan, pemerintah akan terus mendukung pelaksanaan program MBG ini agar berjalan optimal, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengawasan pengelolaan anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga memastikan pelaksanaan program tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Iman Bidianto, meski telah mencatat capaian yang signifikan, pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya menjaga ketersediaan bahan baku sesuai perencanaan di tengah fluktuasi harga pasar, serta keterbatasan pasokan di beberapa daerah. Selain itu, perluasan layanan ke wilayah kepulauan juga memerlukan perhatian khusus karena kondisi geografis yang berbeda dan akses distribusi yang lebih sulit.
12: Terkait dengan penyediaan MBG ini, yang pertama terkait dengan harga dan juga ketersediaan bahan baku, ini masih menjadi isu di lapangan. Dan juga karena di Sultra merupakan wilayah kepulauan, kita juga menghadapi masalah distribusi khususnya di wilayah-wilayah kepulauan. Kemudian juga yang belum mendapatkan perhatian bagi para SPPG adalah terkait dengan standar izin dan juga masalah sanitasi serta masalah pembuangan limbah. Ini juga perlu mendapat perhatian kita semua, karena standar higien dan juga sanitasi dan juga masalah limbah itu penting supaya kita bisa menghindari adanya keracunan ya, dan juga adanya makan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Dan kita perlu bersama-sama untuk mengoptimalkan UMKM ya, dalam rangka untuk penyediaan menu MBG ini dan juga menggunakan sumber daya lokal yang ada di Sulawesi Tenggara.
11: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan tidak hanya itu, aspek kesehatan dan lingkungan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program MBG ini, di mana setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG diwajibkan memenuhi standar sertifikasi dan pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Ketersediaan energi seperti pasokan gas dan bahan bakar minyak untuk operasional SPPG di luar wilayah perkotaan juga menjadi faktor penting demi menjaga dan keberlanjutan layanan program makan bergizi gratis di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3: Pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Nurhaini Adnan dari RRI Bone. Nurhaini, laporan Anda.
4: Ya baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan harga ikan di Kabupaten Bone melonjak akibat cuaca ekstrim. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
13: Harga komoditas laut di Kabupaten Bone terpantau mengalami lonjakan tajam di dua pasar tradisional utama. Kenaikan harga ini terjadi secara merata di Pasar Palaka dan Pasar Sentral Bone. Menyusul kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut, salah satu pedagang di Pasar Palaka, Bunga, menyebutkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh minimnya pasokan ikan dari nelayan. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat nelayan enggan melaut, sehingga stok di pasaran menipis. Tercatat, hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan harga. Ikan bandeng yang biasanya dijual Rp25 hingga Rp30.000 kini menembus Rp40.000 per ekor. Lonjakan serupa terjadi pada ikan cakalang ukuran kecil yang naik 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000. Sementara itu, komoditas udang mengalami kenaikan tertinggi, yakni mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga normal yang hanya Rp40.000.
14: Karena sekarang naik harga, karena itu cuaca itu tidak bagus itu ya, memang karena yang sekarang begini biasanya ada 5.20, sekarang 4.20, harga 60, harga 70 per kilo, sebelumnya ada 50, ada 40, sekarang naik itu pemerintah kita sedikit saja nih beli, ada 20-10 sedikit, karena itu kalau banyak yang mau beli kan tidak sampai, nah cuaca kalau begitu mendung-mendung begitu tidak cepat itu. Nah cepat turun harganya kan, karena itu tidak bagus cuaca itu ya, jarang banyak kan. Karena sekarang itu cuaca ini tidak bagus naik ikan kalau begini.
13: Meski harga melambung tinggi, antusiasme masyarakat Bone untuk mengonsumsi ikan rupanya tidak surut. Ani, salah satu pedagang di Pasar Sentral Bone, mengaku dagangannya tetap laris, bahkan hampir ludes terjual setiap harinya. Menurutnya, masyarakat masih ramai mendatangi lapaknya karena ikan sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.
15: Itu dulu 20, sekarang 25. Wah, bukan naik loncat. Biasa 23, sekarang 25. Per kilo 60. Semuanya naik, udang apa semua. Bukan aja begini, udang cumi, semuanya semua naik. Udang kurang, kadang juga banyak. Tentu saja orang tidak tentu ya, beli orang biar mahal, nak beli orang itu 25 satu ekor, udang 60 jualkan 5 biar mahal ikan begini dari itu pembeli.
13: Kini para pedagang berharap cuaca kembali normal. Dengan membaiknya cuaca, diharapkan stok dan distribusi ikan kembali lancar sehingga harga di pasaran dapat kembali stabil seperti sedia kala.
4: Demikian informasi yang kami bagikan dari Kabupaten Bone, dan kita kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Nurhaini Adnan dari RRI Bone, dan selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Sudah ada rekan Buh Suda di sana. Suda?
16: Ya, baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami hadirkan informasi terkini mengenai Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak pada semester pertama atau 1 untuk Januari sampai dengan Juni tahun 2026. Ini dapat menyentuh angka 42% atau Rp21 miliar. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan.
17: Sing sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 42% capaian target.
18: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak pada semester 1 Januari-Juni tahun 2026 dapat menyentuh angka 42% atau 21 miliar rupiah dari total target pendapatan sebesar 51,45 miliar rupiah. Hingga triwulan 1 Januari-Maret 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 19,40% atau sebesar 9 miliar rupiah lebih dan menunjukkan tren peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 13%. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau, Muhammad Masad, mengatakan peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari kinerja intensif jajaran Bapenda dalam melakukan penagihan serta pembaruan data pendapatan daerah secara berkala.
17: Secara intens kita melakukan penagihan secara berkala sehingga memang di triwulan 1 Badan Pendapatan Kota Bau-Bau itu mencatatkan sebesar 19,40% dari target yang dipenuhi. Sebetulnya ini juga merupakan kinerja dari teman-teman yang bekerja di semua ini. Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 42% capaian target.
18: Muhammad Masad mengatakan secara intensif pihaknya terus melakukan penagihan berkala dengan memperhatikan waktu setiap bulan. Menurutnya, realisasi pendapatan daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan hingga awal bulan Mei, capaian pendapatan telah bergerak naik menjadi 27,88%. Ia menjelaskan, tren pendapatan daerah biasanya mengalami lonjakan signifikan pada November dan Desember. Namun demikian, pihaknya optimis target dapat dicapai lebih cepat, bahkan sebelum akhir tahun. Adapun sumber PAD yang dikelola Bapenda meliputi pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak reklame, restoran, hotel, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak hiburan. Kemudian, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Meski demikian, Masad mengakui masih terdapat beberapa sektor yang belum optimal seperti pajak air tanah yang belum terrealisasi akibat belum adanya regulasi dari gubernur serta pajak sarang burung walet yang masih terkendala aspek perizinan. Kedepan, Bapenda Bau-Bau menegaskan akan terus memperkuat penagihan, memperbaiki basis data serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mendorong kemandirian fiskal daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Laporan dari reporter Afriensa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Silakan rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Zudah di RRI Bau-Bau. Dan Perkara Pengadilan Agama Kota Palu membuka akses layanan isbat nikah bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah. Layanan ini bertujuan membantu warga memperoleh legalitas pernikahan secara resmi melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kita akan ikut laporan bersama Iksan Setiadi. Iksan.
19: Baik, terima kasih rekan Joko. Pendengar, Pengadilan Agama Kota Palu terus mendorong masyarakat untuk mengurus legalitas pernikahan melalui layanan isbat nikah. Layanan ini diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara agama, namun belum tercatat secara administrasi negara. Melalui proses ini, pasangan akan mendapatkan penetapan dari pengadilan yang kemudian menjadi dasar penerbitan buku nikah oleh kantor urusan agama. Panitera Pengadilan Agama Kota Palu, Usman Abu, menjelaskan masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan mendaftarkan diri melalui kelurahan maupun langsung ke kantor pengadilan agama.
20: Untuk masyarakat yang memang sudah menikah, namun belum memiliki kutipan akte nikah, bisa menghubungi ke kelurahan atau PSM yang ada di setiap kelurahan, agar supaya informasi itu bisa disampaikan ke kami sehingga menjadi apa namanya perantara atau jembatan antara pengadilan agama dengan pemerintah kelurahan. Nah, dan bisa juga langsung menghubungi informasi di pengadilan agama Kota Palu.
19: Lebih lanjut, Usman berharap masyarakat Kota Palu dapat memanfaatkan layanan ini agar pernikahan yang telah dijalani memiliki kekuatan hukum. Dengan kepemilikan buku nikah, pasangan juga lebih mudah dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran anak dan administrasi keluarga. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Iksan Setiadi. Dan dari RRI Palu kami akan menuju ke RRI Mamuju. Pendengar, kita akan ikuti paket news feature bersama rekan Fitri. Fitri.
1: Pemirsa di rumah, berikut dari Mamuju hari ini. Cinta, semua orang mengucapkannya, namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan. Berikut fitur pembuktian cinta dalam Islam oleh Muhammad Ilham.

0: Cinta semua orang mengucapkannya, namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan? Penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya bukanlah sekedar perasaan atau kata-kata indah. Ia harus lahir dalam pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Di awal tausiahnya, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta sejati tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus lahir dalam tindakan nyata.
1: Cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan ketaatan dan kesetiaan serta keikhlasan kepadanya. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah, tetapi banyak pula yang mengaku mencintai Rasulullah. Juga pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah cinta itu dibuktikan? Karena cinta tanpa bukti itu sama saja tak ada makna di dalamnya.
0: Lalu bagaimana Allah sendiri mengukur kebenaran cinta seorang hamba? Ustaz Sadikin langsung mengutip firman Allah dalam Al-Quran sebagai standar mutlak.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Sebagai contoh nyata yang melampaui rasa sayang kepada keluarga, Ustadz Sadikin mengisahkan ujian terbesar Nabi Ibrahim dan kesabaran putranya Ismail.
1: Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah dengan penuh kelembutan. Dan melihat pula jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, kata beliau, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, inilah bukti cinta yang sejati. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Dan Nabi Ismail lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada keselamatan dirinya sendiri.
0: Di penghujung ceramahnya dengan suara yang khusyuk, Ustadz Sadikin memanjatkan doa agar cinta kepada Allah bukan sekedar klaim tetapi menjadi riuh dalam setiap amal ibadah.
1: Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amal yuqarribuna ila hubbak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Cinta tanpa bukti bagai pohon tanpa akar, ia akan tumbang di ujian pertama. Dari ceramah Ustadz Sadikin ini kita belajar bahwa cinta sejati diukur dari kesediaan berkorban, mengikuti sunnah, meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail, serta diakhiri dengan doa agar cinta kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga renungan ini tidak hanya masuk ke telinga, tetapi juga ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fisur dari RRI Mamuju kami kembalikan. RRI Palu, rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju dan pendengar News Feature pesaman dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengiri paket berita berjaringan Sokor Wilempat dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurjaya Sujari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Qa'il fi kitabihil karim, Inna allaha ya'murukum an tu'adul amana la ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil ad. Inna allaha ni'imma ya'idukum bih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabih alladzina amanu wa amilu salihat ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyajikan satu materi, yakni memelihara amanah. Sebagai seorang muslim, kita semua dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara amanah dan menyampaikan kepada mereka yang berhak menerima di mana saja dan dimanapun adanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Al-Quran Surah Nisa ayat 58. Ayat tersebut menjelaskan tentang amanah. Segala sesuatu yang dipercayakan pada manusia, baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah, dalam pengertian yang cukup luas, juga hubungan amanah dengan keadilan atau pelaksanaan hukum secara adil. Penyerahan amanah ini kepada manusia oleh Allah dimaksudkan untuk mengangkat derajat manusia pada posisi yang lebih tinggi dan menurunkan derajatnya pada level yang lebih rendah bila menyia-nyiakan atau sengaja berbuat khianat. Hasan Al-Basri berkata, Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan amanah ini kepada 7 petala yang dihiasi bintang-bintang dan juga kepada para malaikat pemikul arasy yang maha besar dengan firman-Nya, maukah kamu semua memikul amanah dengan segala apa yang ada daripadanya? Mereka menyahut, ya Allah, apa yang kami bisa peroleh darinya? Allah berfirman, kalau kamu berbuat baik, tentu aku akan menyelamatkan kamu, dan bila berbuat kejahatan, aku akan menyiksa dan menghukum kamu. Mereka tidak menyanggupi, lalu ditawarkan kepada 7 petala bumi dan gunung, keduanya pun tidak sanggup. Selanjutnya dijelaskan oleh Mujahid, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Dia menyodorkan amanah itu kepadanya dan berfirman, ambillah amanah ini beserta apa yang ada di dalamnya, kamu akan dapat pahala memikulnya dan mendapat siksa apabila menyia-nyiakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradnal amanah ala samawati wal ardh wal jibal fa baina an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalhal insan innahu kana zaluman jahula. Artinya, kami telah menawarkan amanah itu kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semua enggan memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah ini oleh manusia. Sungguh manusia itu amat zalim dan bodoh. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Memelihara amanah sangat erat hubungannya dengan iman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tiada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tiada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Muslimin yang berbahagia, amanah yang melekat secara fitri pada manusia ini sesungguhnya ada 4 macam. Yang pertama adalah amanah Allah pada diri manusia,
Yang kedua, amanah manusia terhadap sesamanya manusia. Yang ketiga, amanah manusia terhadap dirinya sendiri. Dan yang keempat adalah amanah alam semesta pada setiap manusia. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian sajian tentang amanah saat ini. Semoga kita semua dapat memelihara dan melestarikan dalam kehidupan ini, agar kita senantiasa merasakan aman, tenteram dan nyaman dalam tugas pengabdian kita di tengah masyarakat dan bangsa pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Jauzi diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja dan bekerja.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan malam hari ini hadir dengan informasi musik untuk Anda. Pendengar, bagi banyak orang musik bukan sekedar hiburan yang menemani aktivitas sehari-hari. Namun ada lagu-lagu tertentu yang terasa begitu dekat dengan kehidupan hingga diputar berulang kali tanpa pernah membosankan. Dan sebagian lagu juga mampu membawa seseorang kembali pada kenangan tertentu, mulai dari kisah cinta, persahabatan, hingga momen-momen penting dalam hidup. Dan tidak sedikit pula yang menjadikan musik sebagai sumber

hati yang buruk. Dan menariknya, beberapa orang bahkan mengalami sensasi merinding saat mendengarkan lagu favorit mereka. Bulu kuduk yang tiba-tiba berdiri ketika nada tertentu dimainkan ternyata bukan sekedar perasaan biasa, melainkan berkaitan langsung dengan cara otak memproses musik dan juga emosi. Dan pendengar, fenomena tersebut pernah diteliti oleh seorang sarjana Harvard bernama Matu. Ia mencoba mencari tahu mengapa sebagian orang bisa merasakan emosi yang sangat kuat ketika mendengarkan musik, sementara yang lain tidak mengalami hal serupa. Dan dalam penelitiannya, ia melibatkan 20 mahasiswa sebagai responden. 10 orang mengaku sering merinding saat mendengarkan musik tertentu, sedangkan 10 lainnya tidak merasakan efek emosional yang sama. Dan seluruh peserta kemudian menjalani pemindaian otak untuk melihat bagaimana musik mempengaruhi sistem saraf mereka. Dan hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan struktur otak antara orang yang memiliki keterikatan emosional kuat dengan musik dan mereka yang tidak. Dan orang yang mudah tersentuh oleh musik diketahui memiliki jaringan saraf yang lebih padat antara korteks pendengaran dan bagian otak yang mengatur emosi. Kondisi tersebut membuat komunikasi antara suara dan perasaan berlangsung lebih efektif dibandingkan kebanyakan orang.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegang buku ini, sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku li.
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bawa apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Mulai kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini. Loser. Itu kau. Banyak sekali bicara kamu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
3: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Teh banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi. Harga baraso tambah naik. Belum mau bayar koperasi. Kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga. So ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa. Ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Rempana, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dengan info musik malam hari ini.

Pendengar masih dengan info musik di mana bulu kuduk berdiri saat mendengarkan lagu dan otak punya jawabannya. Dan penelitian tadi menunjukkan bahwa musik memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada sekedar bunyi atau hiburan semata. Lagu tertentu dapat menjadi jembatan emosional yang mampu menyentuh memori, perasaan, dan juga pengalaman hidup seseorang secara mendalam. Makanya tak heran jika setiap orang biasanya memiliki satu lagu spesial yang sulit digantikan oleh lagu lainnya. Dan di balik melodi dan lirik sederhana, ternyata tersimpan hubungan unik antara musik, emosi, dan cara kerja otak manusia. Pendengar, kami masih akan hadir dengan musik-musik pilihan dan juga info malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara tante bahasa kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya, no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: ไอเรนมา
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Eh, sama menyanyi kan Mbak Salto, terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Eh, Tur, Ngana mau menyanyi ke Mbak Salto kak kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu, habis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasi kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto mengatakan, penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisi situasi, dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain, dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi,
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak pas, Mas. Dari Kutabar, sampai sekarang, sudah jalan 7 tahun. Karena masuknya malam siang. Ya, saya tuanya ya. Walaupun ya, kalau nggak salah, 9.
12: Ya, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijad, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan resiko tinggi atau riski di Terminal Aijad Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijad. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu.

0: aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
3: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
4: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
3: Kenapa?
4: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
3: Oh iya, terus kapan dong?
4: Minggu aja deh, gimana?
3: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
4: Izin sekali gak apa-apa kali.
3: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
4: Terus?
3: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
4: Oke, let's go.
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
6: RRI Ampana, radio kita Santria. Pakar Soraya, mantamun kita, Tujuh Tsunami.
5: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
3: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
2: Hai, kok kira cuma flu yang bisa Pak Jangkit? Menguap juga bisa Pak Jangkit. Kau mau tahu? Begini. Penyebab kenapa kita tertular untuk menguap dijelaskan dalam The Brain Cooling Theory. Teori ini dikembangkan oleh peneliti dari University of Albany di Amerika Serikat. Teori ini berangkat dari bentuk komunikasi dalam ritual kuno yang dilakukan guna memperingatkan kelompok agar waspada di mana komunikasi ini dilakukan dengan menguap. Dampak menular dari menguap terpicu oleh empati yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut. Dengan kata lain, menguap tanpa kita sadari merupakan salah satu bentuk komunikasi yang tersirat untuk menyampaikan orang sekitar kita untuk waspada. Jadi, alih-alih membuat ngantuk, teori ini justru beranggapan bahwa menguap berguna untuk membuat kita terjaga. Karena melalui menguap, sesungguhnya suhu otak menjadi lebih dingin dan hal ini dapat membantu otak bekerja lebih efisien dan tetap terjaga. Ikut tertular untuk menguap menandakan kamu memiliki empati. Empati tak lain adalah aspek penting dalam proses perkembangan kognitif manusia. Begitu.
3: Oh, begitu dah.

yang perlitkan berlebihan. Keriput adalah proses alami tubuh untuk mempertahankan keutuhan kulit. Berenang atau proses perendaman dalam waktu lama dan membuat lapisan terluar dari sel kulit membesar 2 hingga 3 kali. Akibatnya, kulit menjadi melengkung dan berkerut. Alasan kulit keriput salah satunya adalah karena struktur kompleks protein yang disebut keratin yang berada di lapisan terluar dari sel-sel kulit. Kondisi ini umumnya akan segera kembali seperti semula setelah selesai berenang. Fakta lainnya, proses kerutan ini tidak akan terjadi pada semua bagian kulit tubuh. Mengapa? Karena lapisan luar kulit atau stratum corneum masih terhambat pada lapisan kulit di bawahnya, yakni bagian yang tidak menyerap air. Oleh sebab itu, peningkatan penyerapan volume air dari lapisan kulit luar ini akan menempel pada lapisan bawah kulit yang tebal. Sehingga, tidak semua bagian kulit di tubuh akan keriput saat terendam air. Ketebalan stratum corneum bervariasi di seluruh tubuh, tertipis di wajah, sementara sangat tebal pada telapak tangan dan telapak kaki. Ini sebabnya mengapa area tersebut akan mengkerut setelah berendam. Dan kulit memiliki beberapa lapisan bagian, termasuk di antaranya lapisan kulit yang tidak tahan air. Nah, saat kamu berendam minimal setengah jam, maka air akan masuk ke dalam bagian tersebut dan memicu proses

0: Tidak jadi kau bersihin.
1: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini Salah satu hal yang sangat menyebalkan adalah saat hidung sudah terasa sangat gatal dan kita ingin segera bersin, namun tiba-tiba keinginan ini batal terjadi. Hidung biasanya akan terasa tidak nyaman untuk beberapa waktu. Sebenarnya, apa sih alasan dari tidak jadinya bersin ini? Pakar kesehatan menjelaskan bahwa bersin merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk membuat hidung menjadi bersih. Biasanya, bersin ini dipicu oleh rangsangan dari benda asing, reaksi alergi, hingga infeksi. Saat kita bersin, kita akan mengeluarkan berbagai benda yang dianggap asing dan kurang aman bagi kesehatan hidung kita. Sehingga setelah bersin, kita akan cenderung merasa lega dan nyaman pada hidung. Lantas, mengapa terkadang kita tidak jadi bersin padahal hidung sudah cukup gatal dan menginginkannya? Hal ini disebabkan oleh stimulus pemicu bersin yang tidak cukup kuat. Sebagai contoh, hidung kita sudah terpapar zat yang bisa merangsang bersin layaknya bau atau suhu yang dingin. Namun, hal ini ternyata

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu RRI Ambana dan tentunya masih bersama saya Yuni Safira menemani Anda malam hari ini. Kami hadirkan beberapa informasi terkini untuk Anda. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengungkapkan Tiongkok akan membantu membuka kembali Selat Hormuz dengan menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Pernyataan tersebut disampaikan Bessent dalam wawancara dengan CNBC yang dilansir pada Jumat 15 Mei 2026. Langkah tersebut akan dilakukan Tiongkok di balik layar karena pembukaan kembali Selat Hormuz sangat penting bagi kepentingan energi Beijing. Ia menjelaskan Tiongkok merupakan importir minyak mentah terbesar di dunia. Dan sekitar 10% impor minyak Tiongkok berasal dari Iran, dan lebih dari separuh pasokan energinya berasal dari kawasan Timur Tengah. Bessent juga menyebut, hampir seluruh ekspor minyak Iran dikirim ke Tiongkok. Oleh karena itu, Beijing dinilai memiliki kepentingan lebih besar dibandingkan Amerika Serikat untuk memastikan jalur pelayaran tersebut kembali dibuka. Di tengah situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam KTT 2 hari di Beijing. Dan Gedung Putih mengatakan kedua pemimpin sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka guna menjaga kelancaran arus energi global. Xi Jinping juga disebut menolak

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: 東京スマイ
1: ル。Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Ampana dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Nisa Fira menemani Anda di Pulau Togean malam hari ini, atau kumpulan lagu-lagu lama kegemaran Anda hingga di pukul 23:30. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Megawati.
0: Ibu Mega di Sumoli, suaranya sudah ngantuk ini Ibu Mega.
1: Iya, di tempat tidur ini saya.
0: Silakan langsung saja, mau diputarin lagunya siapa nih Ibu Mega?
1: Ini lagu karena ini cuaca yang begini saya meminta lagu anu saja yang bagus saya. Inang.
0: Inang, oke, lagu andalannya Ibu Mega ini.
1: Makasih Uni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Ibu Mega di Yusmoli sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan emang cuacanya nih lagi mendung-mendung, enak dingin empuk. Saya ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran orang kejauhan, Sulawesi Manado.
0: Orang kejauhan, Ibu Ani, Kota Mobagu. Kalau di Kota Mobagu ya, gimana nih cuacanya malam hari ini?
2: Nah, cuacanya ini yang lagi mendukung, cerah ceria.
0: Oh, cerah ceria.
2: Seperti Mbak.
0: Kalau di sini habis hujan.
2: Oh, hujan. Hujan
0: berkah.
2: Hujan itu mesti.
0: Silakan. Ibu Ani mau dengar lagunya siapa nih Ibu Ani?
2: Abu, apa ini? Lagunya dari siapa dulu?
0: Siapa itu?
2: Raisa bisa turun.
0: Raisa?
2: Bisa turun dia.
0: Oke, okay, boleh.
2: Boleh, oke deh. Judulnya apa dulu? Buat apa menunggu?
0: Buat apa menunggu, Oke, okay, dicarikan lagunya. Oh, apalah arti menunggu ya, kalau nggak salah ini liriknya.
2: Buat apa menunggu?
0: Apalah arti menunggu? Siapa yang ditunggu itu,
2: Iya.
0: Atau buat tunggu hujan di sana, di Kota Mobagu?
2: Hujan. Iya.
0: Oke, okay, ditunggu lagunya ya.
2: Iya deh. Kembali ke Mbak Safira yang tugas bersama operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani Kota Mobagu sudah bergabung ya di Pulau Togean malam hari ini. Saya menyapa lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Pak Nursin di Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato. Ada apa ini Pak Nursin dan?
3: Ada baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur. Memang cuacanya ini ya?
3: Bikin
0: mengantuk. Silakan. Mau dengar lagunya siapa nih Pak Nursin?
3: Lagunya Titi Sandora.
0: Titi Sandora judulnya?
3: Dunia Belum Kiamat.
0: Dunia Belum Kiamat. Oke, dicarikan ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik pendengar, kita langsung saja mendengarkan lagu yang pertama dari Emilia Contessa dengan judul Inang. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Prosatir yang Panah, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih di Pulau Togian malam hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpul. Saya.
0: Iya, Pak Nasrun di Parimo ya.
1: Yuk. Oh, iya. Betul.
0: Ada apa ini dan Pak Nasrun?
1: Lagi sudah baring-baring ini.
0: Silakan. Mau dengar lagu yang siapa, Pak Nasrun?
1: Lagu Maya Remantir.
0: Judulnya apa itu?
1: Selalu di hatimu.
0: Selalu di hatimu. Oke, dicarikan
1: ya,
0: lagunya.
1: Maya Remantir ya. Terima kasih, Mbak Yuni.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun ya di Parimo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Bapak Mahmudin di Padangulu.
0: Bapak Mahmudin di Padangulu, silakan. Mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
2: Mau dengar lagunya Nelson Yau.
0: Nelson Yau, judulnya apa itu?
2: Bagai diiris sembilu.
0: Bagai diiris sembilu, dicarikan ya lagunya.
2: Makasih Mayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahmudin ya di Padangulu sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Kita sudah ada dua bapak-bapak tadinya. Penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kemarin Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin. Ada apa ini dan Ibu Rukmin?
3: Duli-duli.
0: No duli-duli. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih?
3: Lagunya Liyul. Fatwa Pujangga.
0: Fatwa Pujangga. Oke, disiapkan lagunya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan semoga semuanya diberikan kesehatan selalu ya. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon, sudah ada Pak Nasrun, Bapak Mahmudin, dan juga Ibu Rukmin yang menemani kita di sesi kedua. Kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

0: Baik, pendengar masih di Pulau Togean malam hari ini yang akan menemani Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Dan mohon maaf tadi untuk Bapak Mahmudin ya, lagunya Mbak Yuni tidak dapat, jadi diganti dengan lagunya Ebit Gade baru saja dengan judul Dia Laki Ilham dari Surga. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Nurmin di pagi mana?
0: Nurmin di pagi mana? Gimana kabarnya nih Ibu Nurmin?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Ketemu lagi kita nih di Pulau Togean. Silakan.
1: Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa nih Ibu Nurmin?
1: Lagunya Damarsus.
0: Judulnya apa itu?
1: Dalam Kerinduan.
0: Dalam Kerinduan. Oke, dicarikan ya.
1: Ya, oke. Terima kasih Mbak Yuni.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.

0: di pagi mana sudah bergabung di Pulau Togia malam hari ini. Baik, pendengar, kita ke lagu selanjutnya. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu tempo dulu kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Nur di Jalan Maleo.
0: Ibu Nur di Jalan Maleo. Ada bapak ini, Dan?
1: Baring-baring.
0: Lagi baring-baring. Silakan, mau dengar lagu siapa nih?
1: Hujan.
0: Dingin. Memang cocoknya nih baring-baring saja ya. Lagunya apa nih?
1: Lagu Bruri, Ku Cari Jalan Terbaik.
0: Ku Cari Jalan Terbaik. Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nur ya, sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Ece di Bailo.
0: Ibu Ece di Bailo, silakan. Mau dengar lagu siapa malam hari ini?
2: Lagunya Nigardila. Mama, aku ingin pulang.
0: Mama, aku ingin pulang. Oke, disyarikan ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Cedi Bailo, sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, pendengar, sudah ada 3 penelpon. Langsung saja kita dengarkan 3 buah lagu berikut.

0: Baik, pendengar, kurang lebih 30 menit lagi kami menemani Anda di Pulau Togian. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo, RRI Anpana. Assalamualaikum, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Buria Bailobar.
0: Ibu Ria Bailobar, ada bapak dan ini Ibu Ria.
1: Sudah baring-baring baru bangun.
0: Soalnya memang cuacanya mendukung ini.
1: Cuaca dingin jadi cepat tidur.
0: Cepat tidur atau tidak mau bakunya-kunya ini. Silakan Ibu Ria, mau dengar lagunya siapa?
1: Lagunya Desi Ratnasari, Lukisan Cinta.
0: Lukisan Cinta, oke.
1: Iya.
0: Carikan ya.
1: Oke. Desi Ratnasari.
0: Desi Ratnasari, Lukisan Cinta. Iya. Oke, dicarikan lagunya.
1: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini dengan pilihan lagu Desi Ratnasari, Lukisan Cinta. Ditunggu ya lagunya. Baik, saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ya, Abuang Lakoro.
2: Hai, Mbak Yuni Safira. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma bari.
0: Ada apa ini malam dan belum tidur ya?
2: Aku baru pulang dari warung, baring-baring. Tapi sebelumnya, sampai di rumah aku bersih-bersih dulu, ya nggak sih? Kemudian masuk kamar, putar radio, ada Mbak Yuni Safira yang menemani kami, ya. Mbak Yuni, mau tanya dong. Mamanya Mbak Yuni tukan buat laporan nggak?
0: Enggak.
2: Kok tahu? Gitu dong gitu. Jawabnya. Ulang. Mbak Yuni, mamanya tukang buat laporan nggak?
0: Kok tahu?
2: Aku mau laporan, aku mau melamar anaknya.
0: Aduh.
2: Aduh, mohon maaf Mbak, Mas Dwi ini cuma gimmick belaka ya.
0: Kayaknya Mas Dwi ini lagi monitor deh.
2: Mohon maaf. Kita bestian ya.
0: Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih?
2: Dari Ziana Zain, judulnya Puncak Kasih ya.
0: Puncak Kasih, oke, dicarikan ya.
2: Lagu ini spesial untuk Neng Gelis yang paling cantik, yang paling membahana, yang dimiliki oleh RRI SP Ampan, yaitu Mbak Yuni Safira.
0: Amin
2: ya. Tetap semangat, oh ya Mbak Yuni, kalau pulang hati-hati ya. Soalnya ini di sini lagi ada hujan ringan alias gerimis ya. Hati-hati ya.
0: Oke.
2: Pakai jaket, pakai juga helm ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abuang Lakoro sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Kita ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
3: Bulan lagu lama kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo, silakan Ibu Ice, mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
3: Lagunya Guru Marantika.
0: Judulnya apa itu Dan?
3: Cinta Abadi.
0: Cinta Abadi, oke.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ice di Maleo sudah bergabung ya di Pulau Togian malam hari ini. Baik, kita ke penelpon yang terakhir nih, langsung saja karena waktu kita terbatas ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
4: Kumpulan lagu lama kesukaan saya, Ibu Fatma.
0: Ibu Fatma, yang terakhir ini Ibu Fatma, silakan.
4: Ini tuh pesen emak tiba-tiba masuk.
0: Tapi masuk juga ya, walaupun yang terakhir nih. Oke, mau dengar lagunya siapa Ibu Fatma?
4: Panci.
0: Panci judulnya apa itu?
4: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Oke, dicarikan ya.
4: Terima kasih Mbak Yuni. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
4: Bye-bye mau pulang itu.
0: Siap.
4: Oke dah. Oke Dani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma sudah bergabung di Pulau Togen malam hari ini. Baik pendengar, karena waktu kita terbatas ya, demikian dengan 4 penelpon di sesi yang terakhir untuk mencukupkan waktu kita di Pulau Togian malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
5: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?" "Mungkin tidak bisa juga, nak." "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk. Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega. "Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar."
6: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Sasri Alwiaswing mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita berpisah sampai jumpa. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini Sabtu 16 Mei 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Bagi pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada pagi hari ini, alhamdulillah kita kembali menemani waktu akhir pekan Anda pendengar di hari Sabtu ya, tepatnya di tanggal 16 Mei 2026. Pendengar, untuk Sabtu kali ini kami hadirkan beragam program acara di ruang dengar Anda, di mana pagi ini kami awali dengan Mutiara Pagi Berjaringan bersama, untuk mendengarkan dan mengikuti Mutiara Pagi Katolik bersama RRI Pro 1 Palu. Nah, selanjutnya pendengar, di pukul 6 nanti ada Lintas Sulawesi Tengah hadir hingga di pukul 6.30, dan dilanjutkan dengan aneka info terkini ya, bersama kami di 93 FM. Dan dilanjutkan lagi pendengar, di pukul 7 ada Warta Berita hadir bersama Pro 3 Jakarta hingga di pukul 7.30. Kami kembali menemani Anda dengan ragam informasi-informasi pagi hangat dan terupdate. Nah, pendengar, di pukul 8 ada Warta Berita kembali kami hadirkan bersama Pro 3 Jakarta hingga di pukul 8.30.

Anda Astacita hadir di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk informasi pagi hari ini yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama saya Nur Hajah Karya di sini. Mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan.

0: RF Ampana. Satu hari untuk satu lagi.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, pendengar di pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, kita mencoba untuk bisa bergabung bersama RRI Persatu Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi Katolik. Ya, dengan lagu-lagu rohani dari agama Katolik. Dan nanti akan dilanjutkan juga pukul 6 ada Lintas Sulawesi Tengah masih dari RRI Persatu Palu. Selamat mengikuti.

0: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Secara khusus saya menyapa umat Katolik di Kota Palu dan sekitarnya. Bersama saya Yesi, senang sekali menjumpai Anda kembali dalam program Dialog Religi. Saya akan memandu dialog pagi ini dengan sebuah tema yang mendalam dan tentunya relevan bagi kehidupan iman kita, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus menjadi puncak dari rangkaian rencana ilahi yang tentu dimulai sejak inkarnasi Yesus Kristus, kematian, kebangkitan, dan diakhiri dengan kenaikan Yesus ke surga. Nah, untuk membahas topik ini lebih mendalam, telah hadir bersama kita narasumber yang akan memandu kita membahas lebih dalam mengenai topik ini, Bapak Billy Ngantung. Selamat pagi, Pak Billy.
1: Selamat pagi, Ibu Yesi. Selamat pagi, pendengar setia RRI yang masih setia mendengarkan kami dalam dialog religi yang setiap pekannya selalu menyapa Anda semua.
0: Baik, terima kasih sapaan hangatnya bagi kita semua. Sebelum kita memulai dialog kita pagi ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas kesempatan kami dapat berkumpul bersama-sama berjumpa dalam dialog pagi ini. Berkatilah percakapan kami pada hari ini tentang topik kenaikan Yesus Kristus ke surga. Terangilah pikiran kami dengan kebijaksanaan dan hangatkanlah hati kami dengan semangat persaudaraan. Semoga melalui dialog ini kami dapat memahami apa yang menjadi makna dalam kehidupan beriman kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi tanda kasih kehadiran Yesus Kristus dimanapun kami berada. Dengan perantaraan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik pendengar RRI yang kami kasihi, banyak dari kita yang tahu tentang peristiwa Natal dan Paskah. Dalam artian bagaimana kisah kelahiran Yesus, lalu kebangkitannya pada masa Paskah. Tapi tentang kenaikan Yesus Kristus tentu masih kurang atau masih sedikit yang paham detailnya. Nah, lewat dialog kita pagi ini, apakah Pak Billy bisa jelaskan secara sederhana atau singkat mengenai alur kejadian atau secara sejarah bagaimana peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini?
1: Baik, terima kasih Ibu Yesi dan pendengar setia dimanapun Anda berada. Setiap tahunnya setelah kita merayakan akan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ke surga, Tuhan Yesus Kristus, kita selalu merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, setiap tahun itu selalu dirayakan dan setiap tahun juga kita selalu mengikuti akan perayaan-perayaannya. Nah, namun mungkin tidak sedikit dari kita yang mungkin masih bertanya-tanya tentang apa sih yang menjadi sejarah ataupun hal-hal yang memungkinkan sehingga kita merayakan akan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit. Jadi sebelum saya masuk ke lebih dalam untuk tentang sejarahnya, kita lihat dulu sedikit tentang hal-hal umum yang mungkin ada kaitannya dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa umat Katolik selalu mengenakan akan sengsara, wafat, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga setiap tahunnya. Nah, dalam kitab Injil, empat Injil ya, Yesus diceritakan bahkan jauh sebelum perjanjian baru, Yesus telah dinubuatkan dalam kitab perjanjian lama. Nah, umat Israel tidak setia akan Allah yang menyelamatkan umat manusia. Umat Israel selalu menyimpang dan mengesampingkan atau menduakan Allah Bapa. Nah, ketika Israel menginginkan raja, Allah memberikan raja tersebut. Namun, umat Israel selalu tidak puas ditambah lagi mereka berada di bawah tekanan bangsa Mesir. Mereka menginginkan penyelamat yang datang yang bisa membebaskan mereka dari cengkraman para penjajah ini. Namun, Allah berkehendak jauh dari sekedar membebaskan mereka dari penjajah. Allah malah menginginkan yang lebih, yaitu setiap insan dapat hidup menurut kehendaknya sehingga kelak dapat memperoleh kehidupan abadi, kehidupan kekal, berbahagia bersama para kudus di surga. Nah, berdasarkan akan latar belakang ini, akan hal-hal ini, akan kasih Allah kepada umat Israel pada zaman itu, maka ia menghadirkan putranya ke dunia agar dapat menghadirkan kerajaan Allah tersebut. Nah, dialah Tuhan Yesus yang adalah putranya, akan lahir secara fisik melalui perantaran Bunda Maria dan juga Roh Kudus, sehingga besarlah rahmat Allah. Nah, dalam konteks inilah Yesus telah turun ke dunia untuk menjadi sang penyelamat umat manusia, membuat manusia lebih mengerti tentang bagaimana kehidupan surgawi lewat setiap pengajarannya, lewat setiap perumpamaannya, dan lain sebagainya. Nah, Yesus ini ingin mendekatkan umat manusia kepada kerajaan Allah. Bahkan ia rela mati di kayu salib demi untuk menebus akan kesalahan kita, akan dosa-dosa kita umat manusia. Selain itu, bukan juga Tuhan Yesus mau untuk menebus kita, rela mati di kayu salib, tetapi bagaimana dia juga mau merasakan akan gelapnya makam seperti manusia. Namun pada hari ketiga ia akan bangkit, kemudian nantinya ia akan naik ke surga disaksikan oleh para muridnya. Nah, di sini kita boleh melihat akan sedikit latar belakangnya, ya, mengapa kehadiran Tuhan Yesus dan bagaimana nantinya ia akan naik ke surga. Nah, kenaikan ke surga tidak hanya dialami oleh Yesus, melainkan juga oleh Henok pada zaman itu, Nabi Elia dan Bunda Maria, ya. Jadi ada beberapa nabi ataupun juga Bunda Maria itu sendiri, Tuhan Yesus sendiri juga ia akan naik ke surga. Cuma yang menjadi perbedaannya ialah kuasa perantaranya. Henok dan Nabi Elia yang oleh karena hidupnya berkenan di hadapan Allah, mereka diangkat ke surga menggunakan kuasa Allah. Begitu pula dengan Bunda Maria. Nah, berbeda dengan Tuhan Yesus, ia naik ke surga melalui kuasanya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah penguasa semesta yang akan memerintah sampai akhir zaman. Kenaikan Yesus bukan akhir dari kerajaannya, melainkan kembalinya Yesus juga untuk menggenapi apa yang telah tertulis dalam kitab suci. Dan selanjutnya, mari kita sedikit melihat, setelah Yesus bangkit dari kematian, dia dalam tanda kutip menampakkan dirinya, ya. Itu bisa baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, kepada wanita yang di dekat makam. Jadi kalau kita sering mendengar, ya, Ibu Yesi atau para pendengar, pendengar RRI sering membaca Alkitab ataupun dalam bacaan-bacaan Pasca, di mana pada pagi-pagi benar ada beberapa wanita yang datang untuk mengunjungi makam Yesus. Nah, dia menampakkan dirinya, setelah itu dia juga menampakkan kepada murid-muridnya dan kepada lebih dari 500 orang lainnya. 1 Korintus 15 ayat 6. Nah, dari peristiwa kebangkitan sampai dengan kenaikan itu ada 40 hari, Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun dekat Yerusalem. Nah, di sana Yesus berjanji kepada para pengikutnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Ia menyeru mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Kemudian Yesus memberkati mereka, kemudian ia naik ke surga. Nah, peristiwa kenaikan Yesus ini dikisahkan, bisa juga dibaca dalam Lukas 24 ayat 50-51, dan juga ada Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Nah, berarti sudah sangat jelas bahwa makna atau kenaikan Tuhan Yesus ke Yesus Kristus ke surga itu bukan hanya, ya kalau bisa dibilang bukan hanya asal-asalan para tokoh-tokoh zaman tahun 800-an ataupun para nabi-nabi bahwa ini naik ke surga dan lain sebagainya. Tetapi memang sudah tertulis dalam kitab suci bahwa yang menegaskan bahwa kenaikan Yesus itu memang secara sungguh-sungguh terjadi apa adanya dengan tubuh dan fisiknya naik ke surga. Dia naik dari tanah secara perlahan-lahan dan terlihat jelas disaksikan oleh banyak orang. Murid-murid yang sedang menatap ke langit berusaha melihat Yesus naik ke surga sampai awan menutupnya. Dua malaikat muncul dan berjanji bahwa Yesus Kristus akan kembali sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Nah, jadi di sini bisa digarisbawahi bahwa Tuhan Yesus setelah dia bangkit 40 hari, dia bangkit, dia tetap melakukan pengajaran, perumpamaan dan lain sebagainya, ada juga mungkin ada penampakan-penampakan. Nah, setelah 40 hari itu baru dia naik ke surga, dan nantinya 10 hari kemudian, 50 hari seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, ia akan mencurahkan Roh Kudus kepada para pengikutnya, yaitulah hari Pentakosta. Tapi kita tidak membahas tentang hari Pentakosta, hanya sedikit saja pengenalannya, dan kita mau fokus ke topik kita pada hari ini, yaitu tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kira-kira Bu Yesi, seperti itu gambaran mengenai perayaan akan kenaikan Yesus ke surga, sejarahnya, artinya bagi kita semua.
0: Ya, baik. Terima kasih sudah membahas, mengulas panjang ya. Jadi itu bukan itu benar-benar sudah dinubuatkan ya.
1: Iya.
0: Sejak dari Perjanjian Lama, lalu yang saya temukan atau saya catat dari penjelasan tadi bahwa Yesus naik ke surga karena itu menunjukkan sifat keilahiannya ya. Jadi kuasanya bahwa dia sendiri adalah Allah Bapa, sehingga dia naik karena kekuatan atau kuasanya dari ia sendiri, berbeda dengan di masa lampau para nabi, lalu juga ada kita peringati juga Bunda Maria terangkat ya. Jadi bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga menunjukkan bahwa kesatuan Yesus dengan Allah Bapa. Jadi peristiwa atau hari raya kenaikan Yesus ini menjadi satu momen, bukan hanya secara sejarah, tetapi juga memiliki tentu banyak makna teologis, spiritual bagi kita umat yang percaya. Nah, berangkat dari sejarah tadi, tentu ada makna yang lebih mendalam yang berhubungan dengan penghayatan iman kita. Nah, pertanyaannya, makna apa yang dapat kita temukan dari peristiwa kenaikan Yesus? Maksudnya makna iman atau makna yang terdalam dari peristiwa ini. Kalau kita melihat ini justru peristiwa perpisahan murid dengan Yesus. Yesus justru tidak bersama-sama dengan mereka. Yesus seolah-olah meninggalkan ya.
1: Meninggalkan.
0: Karena Yesus naik ke surga lalu murid-murid hanya menyaksikan. Nah, seharusnya kalau perpisahan bagi kita biasanya itu identik dengan kesedihan atau kesepian, kesendirian. Tetapi bagi gereja justru itu diperingati dengan hari raya. Ya? Yeah. Jadi bagaimana kaitannya ini? Bagaimana makna yang dapat kita temukan sebagai umat beriman?
1: Ya, yeah, baik. Memang Bu Yesi, kalau kita melihat ke konteks, berarti kita ini kalau kita melihat dalam konteks secara pribadi kita manusiawi, memang sebuah perpisahan itu memang menyakitkan, menyedihkan ya, apalagi pada zaman itu walaupun Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka kurang lebih tapi 40 hari ya setelah dia bangkit dia bersama-sama dengan mereka, tetapi masih ada dari beberapa murid yang masih memiliki ketakutan terhadap ya bangsa Romawi dan lain sebagainya. Nah, justru ketakutan mereka yang mungkin sudah mau mulai reda ya. Mau mulai reda tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus
0: ditinggalkan.
1: Malah ditinggalkan. Nah, mungkin seperti yang Tuhan Yesus sampaikan tadi bahwa dia mengetahui akan keberadaan, akan hidup dari para muridnya, makanya dia langsung menyampaikan bahwa walaupun ia tidak lagi bersama-sama dengan para pengikutnya, ia akan naik ke surga, tetapi ia berjanji akan memberikan penolong. Itulah Roh Kudus ya. Jadi dia memberikan peneguhan, memberikan semangat kepada para murid, memberikan spirit bahwa nantinya akan Roh Kudus yang akan menemani mereka, menguatkan mereka dalam mereka menjalani akan panggilan kehidupan mereka untuk mewartakan sabda ke berbagai penjuru. Nah, berangkat dari itu juga kita bisa melihat ada sedikit di sini, kalau saya menggambarkan ada tiga hal yang bisa kita lihat untuk bagaimana kita memaknai akan kenaikan Yesus sendiri ya. Dari segi teologi, kebangkitan Yesus dan juga mungkin kenaikannya ke surga mau mengungkapkan akan kebenaran iman yang sama. Iman yang sama ini dalam artinya yaitu bahwa Tuhan Yesus yang telah dipermuliakan oleh Bapa sesudah ia melaksanakan tugasnya di dunia ini, demikian juga dengan ungkapan duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, mengenai ini kita bisa melihat akan maknanya, yaitu yang pertama, kenaikan Yesus Kristus ke surga, dia menggambarkan sebuah langkah masuk yang definitif dari kodrat manusiawi Yesus dalam kemuliaan Allah di surga, di mana ia akan datang kembali tetapi untuk sementara tersembunyi bagi pandangan manusia. Yang kedua, Yesus Kristus sebagai kepala gereja mendahului kita masuk ke dalam kerajaan kemuliaan Bapa supaya kita semua sebagai anggota-anggota tubuhnya dapat hidup dalam harapan sekaligus juga akan hidup bersama dia untuk selama-lamanya. Karena dalam bacaan kitab suci, saya lupa di kutipan mana, bahwa Tuhan Yesus dia naik ke surga, dia menyiapkan tempat untuk kita semua para pengikutnya. Itulah salah satu maknanya ya, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga mendahului kita, karena dia menyiapkan tempat untuk kita supaya kita boleh memperoleh kehidupan kekal bersama dengan dia, bersama dengan Bapa dan para kudus di surga. Nah, yang berikutnya adalah karena Yesus Kristus sudah masuk ke dalam tempat kudus di surga untuk selama-lamanya, maka ia tanpa henti-hentinya bertindak sebagai pengantara yang senantiasa mencurahkan Roh Kudus ke atas kita ya. Jadi makna kenaikan Yesus Kristus ke surga bukan hanya simbolis ya, bukan hanya simbolis atau peringatan ataupun dirayakan bersama umat Kristiani, tetapi sesungguhnya ini juga masih masuk dalam satu proses penyelamatan umat manusia oleh Allah itu sendiri. Jadi bisa juga kita simpulkan ya bahwa ini adalah tugas Tuhan Yesus yang kedua ya. Jadi yang pertama bagaimana ia menebus akan dosa-dosa umat manusia, dia menjalankan perintah Bapa supaya kita semua beroleh keselamatan. Nah, tugas yang kedua adalah ini, dia naik ke surga, ia menjadi perantara bagi kita untuk pencurahan Roh Kudus dan juga bagaimana ia menyiapkan tempat supaya kita boleh memperoleh akan kehidupan kekal di surga. Nah, tugas dan tanggung jawab kepada orang yang percaya, di mana kita sebagai umat Allah yang mengaku percaya dan beriman kepada Yesus harus melanjutkan misinya di tengah dunia untuk memberitakan kabar kerajaan surga telah dekat serta keselamatan kepada semua orang. Jadi nantinya setelah hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, di situ para murid mulai melaksanakan akan karya Bapa, melaksanakan misi memberitakan kabar sukacita kepada seluruh dunia. Nah, kita juga sebagai pengikut Kristus di zaman sekarang, di zaman now juga, harus juga mempunyai spirit seperti itu ya, untuk terus mewartakan akan kabar sukacita lewat panggilan dan kehidupan kita masing-masing ya, dengan cara kitanya sendiri. Untuk apa? Supaya kita juga boleh memperoleh kehidupan yang abadi bersama Tuhan nantinya, seperti yang telah ia janjikan kepada kita. Nah, Bu Isi, saya sedikit mau menyampaikan juga, selain makna yang bisa kita lihat, ada juga alasan kenapa Tuhan Yesus itu naik ke surga ya. Jadi ada beberapa juga alasan, masih ada kaitannya juga dengan makna, yaitu yang pertama untuk mengirimkan roh yang dijanjikannya. Jadi dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, kalau kita mau melihat akan keseluruhan Alkitab, maka kita akan mencoba melihat perjanjian lama dalam terang perjanjian baru. Kita melihat sesuatu yang ada di dalam perjanjian lama, kemudian dikaitkan dengan perjanjian baru untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Nah, sebelum Musa mendapatkan 10 perintah Allah, Musa harus naik terlebih dahulu ke Gunung Sinai dan tinggal bersama dengan Allah selama 40 hari. Dan oleh karena itu Yesus, Musa yang baru, naik bukan ke gunung yang bersifat fisik, namun naik ke surga ya. Jadi makna dari perjanjian lama itu Musa digenapkan oleh Tuhan Yesus, tapi dia bukan naik ke gunung, tetapi dia naik ke surga ya. Karena ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan pada waktu dia telah duduk di sisi kanan Allah Bapa, maka dia dapat menuliskan hukum Allah di dalam hati manusia, bukan di dalam dua loh batu seperti dalam perjanjian lama ya. Nah, yang kedua untuk membawa jiwa-jiwa yang berada di tempat penantian menuju ke surga. Ia naik ke tempat yang tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia juga yang telah naik untuk memenuhkan akan segala sesuatu, dan ia juga memberikan baik para rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala untuk pengajaran-pengajaran, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi alasan ini mau menyimpulkan sekali lagi kepada kita bahwa Tuhan Yesus naik ke surga bukan semata-mata meninggalkan kita, tetapi dia tetap menyertai kita, tetap membimbing kita, tetap memberikan penolong kepada kita, yaitu melalui Roh Kudus. Dan di situ juga jelas disampaikan bahwa jika kita percaya akan Tuhan Yesus, jika kita mengikuti akan semua perintah-perintah-Nya, maka kita juga akan bersama-sama dengan Dia di surga, seperti yang telah Dia janjikan bahwa jika kita percaya kepada-Nya, maka kita akan memperoleh kehidupan yang abadi. Jadi kira-kira seperti itu, Ibu Yesi, untuk makna dan juga sedikit tentang beberapa penegasan-penegasan mengenai akan makna dari kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus itu ke surga.
0: Iya, baik. Jadi pendengar RRI yang kami kasihi, cukup jelas dari pemaparan ini bahwa Yesus tidak meninggalkan murid-murid-Nya, tapi justru dengan Yesus naik ke surga, kita sebagai umat yang percaya kepada-Nya tahu bahwa tujuan akhir kita seperti apa, ya. Jadi iya, dari penjelasan Pak Billy tadi, bahwa kita tahu kemana pada akhirnya kita akan menyelesaikan misi kita di dunia. Kita tahu bahwa hidup di dunia kita sementara, dan bahwa ada kehidupan kekal yang telah disiapkan oleh Yesus Kristus. Jadi Dia datang ke dunia, mengambil rupa manusia, bukan hanya memimpin kita kebenaran, menebus dosa-dosa kita, tetapi juga Yesus yang adalah Tuhan sendiri itu sungguh-sungguh menyiapkan kehidupan yang kekal bagi kita. Nah, kepergian itu juga tidak membuat kita seharusnya seperti pertanyaan tadi yang saya tanyakan, bahwa kita harus bersedih, kita harus hidup dalam ketakutan atau kebimbangan. Karena apa? Ya, seperti yang disampaikan tadi, ada penolong yang disiapkan. Jadi makna kenaikan Yesus ini sungguh dalam dan sungguh besar artinya bagi kita. Dia menyediakan tempat bagi kita untuk tujuan akhir kita. Kalau Yesus pergi kepada Bapa dalam kehidupan kekal, sudah pasti kita sebagai pengikut-Nya akan pergi ke tempat yang sama. Ya. Namun selagi kita berjuang di dunia, kita tidak perlu khawatir dan takut, karena itu ada penolong.
1: Ya, dan juga Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita, dan diharapkan kepada kita untuk selalu percaya dan tetap mengikuti akan ajaran-ajaran-Nya.
0: Iya, jadi sungguh luar biasa, ya, karena kita di tengah dunia yang penuh gejolak, tentu banyak kekhawatiran bagaimana masa depan kita, bagaimana jalan kita. Namun ada Roh Penolong yang akan menyertai. Yesus secara fisik tidak kita lihat, tidak kita jumpai seperti para murid-murid zaman dahulu, tetapi Dia hadir dalam Roh Kudus-Nya. Sungguh menarik pembahasan kita mengenai topik pada pagi hari ini. Jadi dengan kenaikan Yesus membuka jalan bagi kita semua, bagi umat percaya, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai gereja-Nya, karena gereja-Nya tidak akan berakhir. Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang kami kasihi, selanjutnya kita melihat, ya, dari beberapa dialog di atas tadi. Jadi peristiwa 2000 tahun lalu itu, kemudian kita yang hidup pada saat ini, ya, apakah ada relevansinya, ya, kita hidup di tahun 2026 sementara murid-murid kan hidup di zaman Yesus. Tentu kita berpikir seperti apa kita harus menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dalam upaya kita mengikut Kristus, tentu kita mau supaya senantiasa berjalan di dalam jalan kebenarannya. Jadi buah-buah rohani apa yang seharusnya tumbuh dalam diri kita? Jadi itu yang menjadi manfaat nyata yang kita bisa rasakan, bahwa kenaikan Yesus Kristus itu tidak sia-sia, tetapi ada dampaknya secara nyata bagi kehidupan beriman kita.
1: Oke, baik Ibu Yesi, memang sudah jauh ya kita menjelaskan akan beberapa penegasan-penegasan mengenai kenapa Tuhan Yesus itu naik ke surga dan juga

tadi yang Bu Yesi sampaikan mengenai pesan-pesan untuk kita ya, ataupun juga manfaat bagi kita, bagi keberimanan kita semua, tentang apa namanya, tentang kenaikan Tuhan Yesus itu ke surga. Nah, di sini ada, coba saya akan sampaikan tentang manfaat bagaimana Tuhan Yesus itu naik ke surga dan untuk kita ya, imannya kita. Tetapi sebelum saya masuk ke situ, ada hal-hal penting yang sangat baik sekali juga untuk kita lihat ya. Jadi kalau di zaman now sekarang ya, kalau kita melihat juga akan realita-realita yang ada. Nah, materi yang kita bawakan pada hari ini bisa juga untuk memberikan dalam tanda kutip teguran, ataupun juga bisa memberikan manfaat kepada kita ya. Yang pertama, kita bisa melihat ya, zaman sekarang sudah ada beberapa, mungkin bukan juga beberapa, tetapi ada banyak umat Kristiani yang mulai meninggalkan gereja, mulai mengikuti akan ajaran-ajaran yang lain, sudah mulai tidak percaya akan keberadaan Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Nah, materi kita pada hari ini cukup memberikan penyegaran kembali ya kepada kita bahwa Tuhan Yesus sejak zaman dahulu, seperti yang Bu Yesi juga sampaikan tadi, bahwa Dia sudah menyampaikan kepada kita bahwa walaupun Ia pergi naik ke surga meninggalkan kita, tetapi kita nantinya akan bersama-sama dengan Dia, karena Dia naik ke surga justru menyiapkan tempat kepada kita supaya kita boleh hidup bersama-sama dengan Dia dalam keabadian di surga. Nah, kenaikan Tuhan Yesus juga ke surga yang diperingati 40 hari setelah Paskah, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, memiliki makna teologis dan manfaat spiritual yang sangat mendalam bagi keberimanan kita, iman kekatolikan kita. Ini bukan sekedar perpisahan ya, seperti yang bisa sampaikan, melainkan kepenuhan misi Kristus di dunia. Nah, berikut adalah manfaat utama kenaikan Tuhan Yesus ke surga berkaitan dengan iman kekatolikan kita ya. Yang pertama adalah jaminan tempat di surga, dalam tanda kutip pengharapan kekal ya. Jadi, membuka pintu surga. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi umat beriman. Jadi sudah dari awal kita sampaikan ya. Jadi kenaikannya menandai kembalinya kodrat manusiawi Yesus dalam kemuliaan Allah, memberikan jaminan bahwa manusia juga dipanggil untuk bersatu dengan Allah di surga. Jika sudah saatnya nanti kita juga akan tanda kutip naik ke surga dan akan bertemu dan akan tinggal ke dalam kehidupan keabadian bersama Tuhan Yesus dan bersama Bapa di surga. Nah, yang kedua apa? Pengharapan akan kebangkitan. Ini menegaskan bahwa tujuan akhir hidup manusia bukanlah di dunia ini, melainkan kehidupan yang kekal, di mana Kristus sebagai kepala telah mendahului tubuhnya. Dalam hal ini kita gerejanya ya. Dan yang berikut adalah pengutusan Roh Kudus. Di sini ada beberapa poin. Yesus menyatakan bahwa kepergiannya perlu agar Roh Kudus dapat datang. Sebelum naik, Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya selamanya, dan juga kita yang masih bersiara di dunia ini sampai sekarang. Hal ini memungkinkan penyertaan Kristus tidak terbatas secara fisik saja, melainkan rohani, diam di dalam hati orang yang percaya, orang yang selalu akan mengikuti akan panggilan dan juga ajaran-ajaran akan Tuhan Yesus. Selanjutnya apa? Yaitu Yesus menjadi pengantara di hadapan Bapa. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan ini melambangkan Yesus telah menyelesaikan tugas penebusannya dan kini Ia memiliki kekuasaan yang penuh. Selain itu juga Ia sebagai Imam Agung, Yesus naik ke surga untuk membela dan mendoakan umatnya di hadapan Allah Bapa. Dan yang berikut adalah misi perutusan gereja, meneruskan karya Kristus. Kenaikan Yesus adalah tanda kepercayaan kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi dan mewartakan Injil ke seluruh dunia. Gereja di dunia atau gereja yang sedang mengembara dipercayakan tugas untuk menjalankan perutusan Yesus hingga Ia datang untuk kedua kalinya. Dan yang berikut adalah kenaikan Yesus membebaskan umat dari keterikatan tempat fisik melalui Roh Kudus. Umat dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, menjadikan ibadah lebih rohani dan mendalam. Jadi dalam tradisi, dalam kehidupan kita umat Katolik, peristiwa ini mau mengajak kepada kita semua, manfaat untuk kita semua adalah untuk hidup dengan tujuan berakar pada iman, mengarahkan hati sepenuhnya kepada surga sambil tetap giat berkarya.

0: ya di dalam dunia ini. Jadi itu adalah sedikit gambarannya Iblis mengenai manfaat Tuhan Yesus naik ke surga bagi kehidupan kita. Kenapa juga Tuhan Yesus naik ke surga itu sudah dijelaskan tadi, dan tinggal dari kita umat Katolik setelah mendengarkan akan materi ini bisa juga memaknai sendiri ya dalam kehidupan apa yang seharusnya saya lakukan, apa yang sudah saya perbuat, dosa-dosa apa yang sudah saya perbuat, apakah saya betul-betul mendapatkan Roh Kudus dalam bentuk apa. Itu bisa menjadi refleksi ya, refleksi menjadi juga pelajaran iman bagi kita supaya kita bisa mengetahui, oh ternyata yang harus saya lakukan adalah seperti ini, dan bagaimana saya melakukan ini supaya saya boleh memperoleh kehidupan bersama Bapa di surga. Kira-kira seperti itu Ibu Yesi.
1: Ya, baik Pak Billy. Kita telah mendengarkan sejarah atau alur kejadian peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lalu juga kita telah mendengarkan makna baik secara teologis, spiritual bagi kehidupan, keimanan kita sebagai umat yang percaya. Nah, sebagai peneguhan tentu kita juga ingin mungkin mendengarkan ya satu dua kutipan dari kitab suci atau dari Injil tentang topik kita pada hari ini sebagai bahan untuk kita supaya senantiasa juga bergaul erat dengan kitab suci ya. Jadi kita dalam relevansi sehari-hari kita sudah mendengarkan bagaimana kita diarahkan untuk memaknai peristiwa kenaikan Yesus. Nah, dalam kitab suci sendiri apakah memang ada secara eksplisit ditampilkan mengenai kisah kenaikan ini dan juga sapaan Yesus sendiri dalam kitab suci itu?
0: Oke, baik Ibu Yesi. Jadi ini dasar biblisnya ya.
1: Iya.
0: Jadi dasar biblisnya untuk bagaimana menerangkan akan kenaikan Tuhan Yesus itu ke surga ya. Jadi di sini ada, saya coba menyampaikan ada beberapa saja. Jadi tadi memang juga sudah sempat disampaikan.
1: Singgung, ya.
0: Jadi di sini ada dalam kitab Markus 16 ayat 19. Jadi sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, tubuh Kristus telah dimuliakan pada saat-saat kebangkitan, seperti dibuktikan oleh sifat-sifat yang baru yang dimiliki tubuhnya mulai sekarang dan seterusnya. Juga ada dalam kitab Lukas 24 ayat 31, Yohanes 20 ayat 19-26. Tetapi selama 40 hari di mana ia dengan ramah makan dan minum bersama dengan murid-muridnya. Itu juga dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 41. Dan selanjutnya juga bisa kita baca ada dalam kitab Markus 16 ayat 12, Lukas 24 ayat 15. Jadi secara keseluruhan memang yang dari awal tadi kita sudah sampaikan bahwa semuanya itu memang sudah tertulis dalam kitab suci.
1: Kitab suci.
0: Akan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi itulah yang selain, jadi kita kembali lagi ke tiga ajaran gereja ya, tiga ajaran gereja Katolik, yaitu mengenai kitab suci, terus ada tradisi magisterium. Nah, jadi dari semuanya ini memang sudah dirangkum sedemikian rupa sehingga kita bukan hanya memahami secara maksudnya kita memahami akan kenaikan Yesus ke surga ini bukan hanya dari pandangan-pandangan dari nabi ini ataupun dari santo-santa ataupun dari orang-orang, Tuhan Yesus sepertinya dia habis kebangkitan dia langsung naik ke surga. Jadi istilahnya kayak cerita mulut dari satu ini ke mulut yang lain dan sebagainya, tetapi justru itu sudah jauh tertulis di dalam kitab suci, sudah diterangkan dengan sangat jelas di dalam kitab suci bahwa 40 hari setelah Yesus bangkit, ia akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan juga ia akan mencurahkan Roh Kudus kepada kita 10 hari kemudian, yaitu pada hari Pentakosta. Jadi pada intinya semua yang diajarkan adalah itu semua bersumber dalam kitab suci. Selain kitab suci ada tradisi dan juga magisterium gereja. Demikian Ibu Yesi.
1: Baik, jadi dari kutipan-kutipan tadi, ada satu yang dari Markus tadi, Markus pasal 16 ya, di situ sesudah Tuhan Yesus berbicara, terangkatlah ia ke surga. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan. Jadi, Yesus terangkat ke surga, bukan diangkat ke surga, karena dia ada kuasa ilahi sendiri ya.
0: Iya, dengan jadi, kuasanya sendiri ia naik ke surga.
1: Ya, jadi, terangkat dan diangkat sungguh berbeda ya. Kalau Bunda Maria
0: diangkat
1: ke surga.
0: Kalau Tuhan Yesus terangkat ya, dengan jiwa dan raganya.
1: Baik, kita menambah pengetahuan iman kita lagi. Banyak yang masih saya ingin tanyakan, ataupun pendengar RI ingin dengarkan lebih banyak, namun kita tentu dibatasi oleh waktu. Nah, sebelum kita menutup, pesan singkat apa yang dapat Pak Billy sampaikan kepada pendengar RRI yang mungkin saat ini sedang mendengarkan, sehingga itu bisa menjadi harapan nyata atau tindakan nyata yang bisa kita lakukan setelah merenungkan peristiwa kenaikan Yesus ini.
0: Ya, baik Ibu Yesi, jadi dari awal kalau para pendengar maupun siapa saja yang mengikuti acara ini mungkin sudah banyak hal yang disampaikan, sudah banyak hal yang diberitahukan dan juga ada kutipan-kutipan kitab suci, ajaran-ajaran, hal-hal yang penting. Jadi itu sudah menjadi pesan untuk kita dan saya hanya menegaskan kembali bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan meninggalkan kita, tetapi justru ia tetap menyertai kita, bahwa ia akan menyediakan tempat untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu untuk bagaimana kita harus selalu dekat kepada Tuhan Yesus, selalu berserah kepadanya, percaya akan ajarannya, selalu melaksanakan akan perintah-perintahnya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam kehidupan kita, kita jangan khawatir, jangan putus asa untuk kita menjalani akan panggilan kehidupan kita, karena ada Roh Kudus ya, Roh Kudus yang selalu menyertai kita, membimbing kita, mengarahkan kita supaya bagaimana perjalanan akan kehidupan kita bisa selalu terarah kepada Tuhan Yesus. Jadi dua hal ini yang mungkin saya bisa tegaskan kembali untuk para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dan mana kita memaknai akan kenaikan Tuhan Yesus ini ke surga. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Billy untuk pembahasannya pada hari ini dan juga kehadiran di studio pada hari ini. Baik pendengar RRI yang saya banggakan, sampailah kita di penghujung dialog religi pada pagi ini dengan tema kenaikan Yesus ke surga. Mari kita menutup dialog ini dengan doa dan mohon kesediaan Pak Billy.
0: Baik, mari kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, dalam perjalanan kehidupan kami, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur akan segala penyertaan-Mu sehingga kami pada hari ini boleh hadir kembali berdialog bersama, berkatekese bersama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang saat ini sedang kami rayakan. Semoga melalui Tuhan Yesus dan melalui Roh Kudus yang akan dicurahkan, yang akan kami terima, boleh semakin mengugah akan iman, harapkan kasih kepadamu untuk bagaimana kami menjalani akan panggilan kehidupan kami untuk lebih dekat lagi kepadamu, untuk berpasrah, berserah akan seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Tuntun dan berkatilah dalam setiap langkah pekerjaan panggilan kehidupan kami masing-masing. Semoga kami boleh selalu dikuatkan dan dimampukan. Berkatilah kami semua dalam setiap perjalanan kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Bapa senantiasa menolong dan memberkati kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Amin.
0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Demikianlah dialog religi RRI kita pada pagi hari ini. Semoga refleksi tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus semakin meneguhkan iman dan semangat perutusan kita semua. Selamat pagi, saya Yesi pamit undur diri. Tuhan memberkati kita sekarang.

0: adat ini sangat kental dan itu dijaga turun-temurun oleh para penjaga budaya ini.
1: Terkait dengan SPMB, kita tidak bisa menolak siapa yang mau datang di sini. Apalagi sekarang ini kan secara online. Kalau kemarin itu kita batasi sampai sekian.
2: Kami lakukan pendataan, setelah itu kami extend bagaimana sehingga pegawai membayar pajak mendukung pendapatan PAD.
3: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Empat warisan budaya Sulawesi Tengah kini resmi mengantongi perlindungan hukum yang menjadi langkah penting untuk melestarikan identitas budaya. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengoptimalkan pembayaran pajak di kalangan aparatur sipil negara dengan mendorong instansi terkait untuk melakukan pendataan secara teliti di internal. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 16 Mei tahun 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik pendengar, kami awali berita pertama. Empat warisan budaya Sulawesi Tengah kini resmi mengantongi perlindungan hukum yang menjadi langkah penting untuk melestarikan identitas budaya. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
4: Empat warisan budaya kini mendapatkan perlindungan hukum, yaitu lagu Pobarang Kamu, lagu Tonji Nggor Yafala, alat musik gimba, serta ritual adat Meaju. Perlindungan hukum tersebut merupakan langkah vital untuk menjaga dan melestarikan identitas budaya Sulawesi Tengah. Langkah ini ditandai dengan penerbitan sertifikat kekayaan intelektual komunal atau KIK yang telah diterima secara simbolis oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Alamajido, dalam dialog bersama RRI Palu beberapa waktu lalu. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rahmat Renaldi, menegaskan pentingnya melindungi karya budaya sebagai bagian dari kekayaan intelektual.
0: Dan semuanya memiliki filosofi, memiliki arti tertentu yang itu dipertahankan oleh sebuah adat. Nah, seperti itu. Nah, adat ini sangat kental dan itu dijaga turun-temurun oleh para penjaga budaya ini.
4: Rahmat menambahkan, selain karya budaya, beberapa produk potensial dan unggulan di daerah ini turut mendapat perlindungan hukum melalui pendaftaran indikasi geografis, seperti bawang goreng Palu, durian Nambo, kopi Sigi, hingga tenun Donggala. Hal ini turut memberi manfaat yang besar bagi masyarakat, serta memiliki nilai ekonomis. Diharapkan, langkah ini dapat mendorong daerah lain di Sulawesi Tengah untuk mendaftarkan potensi budaya maupun produk lokal yang belum tercatat. Dengan demikian, kekayaan intelektual di daerah ini dapat memiliki payung hukum yang kuat dan berkelanjutan.
3: Meski menyandang predikat sebagai sekolah unggulan nomor 1 di Sulawesi Tengah, SMP Negeri 1 Palu dihadapkan pada tantangan keterbatasan daya tampung di tengah membludaknya jumlah pendaftar setiap tahunnya. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
5: Sebagai salah satu sekolah tertua dengan berbagai prestasi akademik maupun non-akademik, SMP Negeri 1 Palu terus mempertahankan daya tariknya sebagai sekolah favorit di Kota Palu. Berdasarkan rilis terbaru dari Kemendikdasmen, SMP Negeri 1 Palu menempati peringkat pertama dari 30 sekolah unggul di Sulawesi Tengah. Capaian ini membuat animo masyarakat sangat tinggi, sehingga pada periode penerimaan siswa baru tahun lalu, jumlah pendaftar mencapai 800 orang, sementara kuota yang tersedia hanya untuk 350 siswa. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 1 Palu, Emi Indra, menjelaskan bahwa sistem penerimaan secara daring membuat siapapun memiliki peluang untuk mendaftar tanpa batasan domisili.
1: Terkait dengan SPMB, kita tidak bisa menolak siapa yang datang di sini. Apalagi sekarang ini kan secara online. Kalau kemarin itu kita batasi sampai sekian. Kurang lebih tahun kemarin itu sekitar 800-an yang mendaftar. Sementara yang harus kami terima cuma 350. Karena hanya ada 11 rombel. Ya, setiap rombel kan ada 32. SPMB yang terbuka itu banyak yang berminat dari sampai luar daerah, ada yang masuk ke sini karena kan memang tidak ada batasan, harus warga Palu sih, enggak karena memang dalam sistem itu kan namanya online.
5: Guna mengantisipasi lonjakan pendaftar pada tahun ajaran mendatang, pihak sekolah kini mulai melakukan persiapan matang meski kepanitiaan resmi belum dikukuhkan. Manajemen sekolah berkomitmen untuk tetap menjaga kualitas pembelajaran dengan mematuhi aturan rombongan belajar atau rombel, yakni maksimal 32 siswa per kelas. Tingginya kepercayaan publik ini menjadi motivasi bagi SMP Negeri 1 Palu untuk terus memperkuat branding sekolah sebagai pusat keunggulan pendidikan di Sulawesi Tengah.
3: Pengadilan Agama Kota Palu membuka akses layanan isbat nikah bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah. Layanan ini bertujuan membantu warga memperoleh legalitas pernikahan secara resmi melalui mekanisme hukum yang berlaku. Selengkapnya laporan Ihsan Setiadi.
6: Pengadilan Agama Kota Palu terus mendorong masyarakat untuk mengurus legalitas pernikahan melalui layanan isbat nikah. Layanan ini diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara agama namun belum tercatat secara administrasi negara. Melalui proses ini, pasangan akan mendapatkan penetapan dari pengadilan yang kemudian menjadi dasar penerbitan buku nikah oleh kantor urusan agama. Panitera Pengadilan Agama Kota Palu, Usman Abu, menjelaskan masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan mendaftarkan diri melalui kelurahan maupun langsung ke kantor pengadilan agama.
7: Untuk masyarakat yang memang sudah menikah, namun belum memiliki kutipan akte nikah, bisa menghubungi ke kelurahan atau BSM yang ada di setiap kelurahan agar supaya informasi itu bisa disampaikan ke kami sehingga menjadi apa namanya perantara atau jembatan antara pengadilan agama dengan pemerintah kelurahan. Nah, dan bisa juga langsung menghubungi informasi di Pengadilan Agama Kota Palu.
6: Lebih lanjut, Usman berharap masyarakat Kota Palu dapat memanfaatkan layanan ini agar pernikahan yang telah dijalani memiliki kekuatan hukum. Dengan kepemilikan buku nikah, pasangan juga lebih mudah dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran anak dan administrasi keluarga.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengoptimalkan pembayaran pajak di kalangan aparatur sipil negara dengan mendorong instansi terkait untuk melakukan pendataan secara teliti di internal.
9: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una semakin mengoptimalkan berbagai sektor penghasil sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satunya adalah pajak yang menjadi indikator penting penyumbang pendapatan asli daerah PAD Tojo Una-Una. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri mengatakan, sebagai warga negara ketaatan membayar pajak sangat penting. Tidak hanya masyarakat, namun aparatur sipil negara ASN juga berkewajiban dan harus taat membayar pajak secara rutin. Wabub pun mendorong instansi terkait untuk melakukan pendataan secara teliti di internal ASN lingkup Pemkab Tojo Una-Una untuk meminimalisir pegawai yang tidak membayar kewajibannya sebagai warga negara.
10: Memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami lakukan pendataan, setelah itu kami eksen bagaimana sehingga pegawai membayar pajak mendukung program pemerintah dan mendukung pendapatan PAD.
9: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri menegaskan bahwa setiap pajak yang dibayarkan masyarakat atau aparatur sipil negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan, serta layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Tojo Una-Una, termasuk juga bagi ASN. Ia juga mengaku akan mengawal proses penagihan pajak di internal ASN untuk memastikan tidak ada ASN lingkup Pemkab Una yang tidak membayar pajak. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar, tidak lagi didominasi negara-negara unggulan, Piala Dunia tahun ini diprediksi akan menjadi panggung kebangkitan bagi negara-negara yang selama ini dianggap sebagai non-unggulan. Laporan IKD Andika.
11: Peta kekuatan sepak bola global diprediksi akan mengalami pergeseran besar pada ajang Piala Dunia 2026 mendatang. Dominasi negara-negara besar dinilai kini mulai terancam oleh kebangkitan negara-negara non-unggulan yang kian menunjukkan taringnya di kancah internasional. Fenomena ini didasarkan pada perubahan format Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim dari yang sebelumnya hanya 32. Lebih banyaknya tim yang terlibat dan pertandingan yang akan hadir. Dipandang dapat munculkan kejutan di ajang 4 tahunan tersebut. Belum lagi perkembangan taktik dan penyebaran skill pemain yang kini mulai merata ke seluruh benua, membuat tim-tim kecil tidak lagi dipandang sebelah mata. Bendahara Asprof PSSI Sulawesi Tengah, Susik, mengungkapkan tahun 2026 dapat menjadi momen bersejarah bagi negara-negara non-unggulan untuk melangkah lebih jauh. Menurutnya, negara-negara besar di kompetisi ini pun dapat dikalahkan oleh tim-tim non-unggulan.
12: Karena kita lihat sendiri berapa negara-negara yang besar bahkan bisa dikalahkan oleh negara yang dianggap tidak diunggulkan. Dan ini merupakan di tahun yang mungkin bisa saja negara-negara yang bukan unggulan bisa menjadi championnya. Kalau prediksi saya ya, melihat dari potensi-potensi, hampir semua negara ini merata. Dan bahkan negara-negara berkembang pun sudah bisa menunjukkan skill-skill di mata dunia.
11: Susik menyebut meratanya kekuatan dunia ini menjadi motivasi besar tidak hanya di level global, namun juga hingga ke tingkat daerah. Semangat bahwa negara berkembang bisa bersaing diharapkan dapat memicu semangat para talenta lokal untuk terus meningkatkan standar permainan mereka demi membawa nama Indonesia lebih baik di masa depan.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti laporan mendalam produksi RRI Palu dengan topik membangun benteng integritas cegah narkoba masuk lapas bersama Nita Surbakti.
13: Peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius di Indonesia, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Upaya menjadikan lapas dan rutan benar-benar bersih dari narkoba kini menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Badan Narkotika Nasional. Di Sulawesi Tengah sendiri, komitmen itu ditegaskan melalui gerakan Zero Halinar atau bebas handphone ilegal, pungutan liar, narkoba, serta penipuan. Berbagai langkah pengawasan diperketat, mulai dari razia rutin, tes urin acak, hingga penguatan sinergi lintas lembaga. Komitmen mewujudkan lapas dan rutan zero narkoba di Sulawesi Tengah terus diperkuat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, menegaskan tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam praktik peredaran narkoba di dalam lingkungan pemasyarakatan. Dalam deklarasi ikrar zero halinar di Lapas Palu pada bulan April dan diperkuat di awal Mei lalu, Bagus Kurniawan menyampaikan bahwa integritas petugas menjadi tameng utama pencegahan narkoba masuk ke dalam lapas maupun rutan. Ia menekankan, perang terhadap narkoba bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan pengawasan berkelanjutan.
14: Bagian dari komitmen kami melaksanakan perintah pimpinan bahwa lapas rutan zero narkoba, zero pungli, zero HP ilegal.
13: Untuk memastikan komitmen ini berjalan, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah melakukan razia rutin di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Hasilnya, ratusan barang terlarang berhasil diamankan dan dimusnahkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik. Dalam periode Januari hingga April 2026 saja, petugas berhasil menyita 146 handphone ilegal, puluhan charger benda tajam rakitan, hingga alat yang berpotensi mengganggu keamanan lapas. Menariknya, jumlah temuan handphone ilegal mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebut sebagai indikator meningkatnya pengawasan dan deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan Sulawesi Tengah.
15: Kegiatan ini merupakan komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan satker wilayah Sulawesi Tengah. Penggeledahan yang dilakukan secara rutin maupun insidental adalah langkah nyata konkret kami dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan, target upacara pencegahan terhadap peredaran barang-barang terlarang.
13: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand Maxi Pusule, mengapresiasi langkah tegas jajaran pemasyarakatan. Menurutnya, kolaborasi antara BNN, Ditjenpas, TNI, dan Polri menjadi kunci menutup celah peredaran narkotika dari dan di dalam lapas dan rutan.
16: Kami sebagai Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah pun ya punya komitmen untuk benar-benar membuat Sulawesi Tengah ini bersih dari narkoba. Ya mudah-mudahan ke depan dengan berkolaborasi semua pihak, bahwa narkoba ini bukan hanya BNN aja, tapi semua yang ada di Sulawesi Tengah kita bersatu untuk memberantas narkoba.
13: BNNP Sulawesi Tengah juga terus mendorong langkah preventif melalui sosialisasi bahaya narkoba, pemeriksaan urin hingga rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkotika. Pendekatan itu dilakukan agar pemberantasan narkoba tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pemulihan dan pembinaan bagi warga binaan. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur mengatakan, pihaknya terus memperkuat pengawasan di dalam lapas. Penggeledahan kamar hunian dilakukan rutin, termasuk pemeriksaan barang pengunjung dan warga binaan yang keluar masuk area lapas. Tes urin acak juga dilakukan terhadap petugas maupun warga binaan untuk memastikan lingkungan lapas benar-benar steril dari narkoba.
17: Penggeledahan ini rutin kami laksanakan, dan ada penggeledahan rutin dan ada juga insidentil. Jadi saat suatu waktu memang ada informasi yang memang ini kami akan laksanakan, tidak memandang waktu jam berapa, mau malam hari, mau subuh, mau pagi, siang hari, yang penting ada informasi yang urgent, kami akan laksanakan penggeledahan. Tapi ini kegiatan yang rutin kami laksanakan.
13: Menurut Makmur, keberhasilan menciptakan lapas bersih narkoba sangat bergantung pada integritas petugas. Karena itu pengawasan internal diperketat agar tidak ada oknum yang bermain atau membantu penyelundupan barang terlarang. Hal serupa juga ditegaskan Kepala Rutan Kelas 2 Palu, Wahid Kurniawan. Penguatan keamanan di pintu utama, pemeriksaan barang bawaan pengunjung, hingga patroli berkala dilakukan sebagai langkah pencegahan. Selain pengamanan fisik, pembinaan terhadap warga binaan juga menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan produktif. Pendekatan humanis ini dinilai mampu mencegah warga binaan kembali terlibat dalam jaringan narkoba.
18: Rutan harus bebas dari handphone ilegal, narkoba, dan pungli. Salah satunya untuk narkoba, kami sangat tegas apabila ada yang terlibat dalam peredaran narkoba. Untuk masyarakat, kami himbau, tolong dukung kami untuk menciptakan rutan Palu yang bersih dari narkoba.
13: Perang melawan narkoba di lapas dan rutan memang tidak mudah. Ancaman penyelundupan selalu ada, bahkan melibatkan berbagai modus baru. Namun, komitmen bersama antara Ditjen PAS, BNN, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi modal penting membangun benteng integritas di lingkungan pemasyarakatan. Langkah razia rutin, tes urin, penghargaan bagi petugas berintegritas, hingga penguatan pengawasan menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba tidak berhenti pada seremonial semata. Dengan sinergi seluruh pihak, kita semua berharap lingkungan pemasyarakatan benar

Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jabruntukahu. Editor pelaksana IKD Andika, saya Maria Imakulata bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
2: Sederhana, bukan?
1: Saya Maria Immaculata.
2: Saya Maria Immaculata.
1: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
3: Kucing.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Panggilan haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: informasi cuaca.
1: Pro Santo RRI Palu, pendengar, untuk informasi cuaca dari laman BMKG. Kita awali dari Banggai. Hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 19-24 derajat Celcius. Sedangkan Poso hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 19-24 derajat Celcius. Donggala hari ini hujan ringan, suhu 23-26 derajat Celcius. Toli-toli hujan petir, 25-29 derajat Celcius. Sedangkan Buol hari ini sama, hujan petir 23-32 derajat Celcius. Morowali hujan ringan 21-26 derajat Celcius. Banggai Kepulauan hujan ringan, suhu 25-29 derajat Celcius. Parigi Mautong hujan ringan 27-29 derajat Celcius. Tojounauna hari ini diperkirakan hujan ringan 20-26 derajat Celcius. Sedangkan Sigi hari ini diperkirakan cerah berawan 20-24 derajat Celcius. Banggai Laut cerah berawan 27-26 derajat Celcius. Morowali Utara diperkirakan hujan ringan, suhu 24-30 derajat Celcius. Sedangkan Kota Palu hari ini diperkirakan cerah, suhu 24-29 derajat Celcius. Baik, demikian untuk informasi cuaca ya di pagi ini, pendengar, untuk hari ini di sejumlah daerah kabupaten untuk provinsi Sulawesi Tengah.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Baik, pendengar RRI Ampara dimanapun Anda berada di pukul 7 pagi. Saat ini kita beralih informasi bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Selamat mengikuti.
1: Tanggung jawab dan dedikasi tinggi di lapangan. Informasi mancanegara, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengungkapkan Tiongkok akan membantu membuka kembali Selat Hormuz dengan menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Pernyataan itu disampaikan Bessent dalam wawancara dengan CNBC dilansir Jumat 15 Mei 2026. Langkah tersebut akan dilakukan Tiongkok di balik layar karena pembukaan kembali Selat Hormuz sangat penting bagi kepentingan energi Beijing. Ia menjelaskan, Tiongkok merupakan importir minyak mentah terbesar di dunia. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Hasil tersebut didapatkan usai mengalahkan pasangan Thailand Perachai Sukpun yang berpasangan dengan Pakapon Teraratsakul dengan skor 21-16, 21-15. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Nibitur Stadium Bangkok pada Jumat kemarin. Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan ratusan gerai koperasi Kelurahan Desa Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Laporan selengkapnya disampaikan Anda Kusuma dari RRI Surabaya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan ratusan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Dari total 210 unit yang direncanakan, sebanyak 170 gerai dilaporkan telah selesai dibangun hingga awal Mei 2026 ini dan bersiap memasuki tahapan operasional. Bupati Jombang Warsubi dalam hal ini menjelaskan perkembangan pembangunan KDKMP di Kabupaten Jombang tergolong cepat dibanding sejumlah daerah lain di wilayah Jawa Timur maupun tingkat nasional. Pemerintah daerah disebut terus mematangkan kesiapan operasional, termasuk menyiapkan armada distribusi berupa truk, kendaraan pickup, dan juga motor roda 3. Selain itu, pemerintah juga masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme distribusi barang agar seluruh kebutuhan operasional dapat berjalan dengan optimal saat program resmi dijalankan.
3: Kita memastikan bahwa KMP ini bisa betul-betul dibangun dengan baik. Penyerahan kendaraan satu motor sudah mulai ada, mulai satu truk, satu mobil pickup, dan dua mobil tosa.
4: 210 berarti yang kita total ada 300, bisa 40 orang. Ada yang belum memiliki tanah yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas atau bisa di gang atau di mungkin yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
2: Sementara itu, Komandan Kodim 0814 Jombang, Letkol Kafdiki Prasojo turut menyampaikan peluncuran program KDKMP ini sendiri direncanakan dilakukan secara serentak secara nasional pada akhir Juli 2026 mendatang.
5: Pokoknya akhir Juli sebelum pidato pengadaran 17 Agustus akan di launching 1000 titik.
6: Kalau di Juli insya Allah seluruh 210 insya Allah sudah jadi semua 210, jadi kalau cuma 36 kurang 96.
2: Dengan segala kesiapan infrastruktur dan juga dukungan lintas sektor, keberadaan KDKMP di wilayah Kabupaten Jombang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi berbasis desa sekaligus juga memperkuat daya beli masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik menggalang dukungan pemerintah daerah di wilayah Yogyakarta agar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan sukses. Bentuk dukungan Pemda diwujudkan melalui penandatanganan komitmen bersama. Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta melaporkan.
7: Jadi sejak 1 Mei kami memprioritaskan dulu mulai melakukan pencacahan terhadap usaha besar secara online dengan ngisi bareng dan seterusnya.
8: Badan Pusat Statistik atau BPS mulai memetakan aktivitas ekonomi masyarakat melalui sensus ekonomi 2026. Lewat kegiatan ini, BPS ingin memotret perkembangan baru di sektor ekonomi karena saat ini banyak pelaku usaha memanfaatkan platform digital untuk menjual produk secara online. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sensus Ekonomi 2026 mendapat dukungan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di 5 kabupaten dan kota. Bentuk dukungan itu melalui penandatanganan komitmen bersama di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta belum lama ini. Wakil Kepala BPS Republik Indonesia, Sony Haribudi Utomo, memastikan sosialisasi sensus ekonomi terus dilakukan.
7: Door to door-nya akan dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 ini. Kenapa demikian? Karena kami sudah menemukan banyak sekali usaha yang dilakukan di dalam rumah. Nggak ada pelangnya, tidak terdaftar, tapi mereka jualan secara online. Bikin produksi, dipasarkan secara online.
8: Di tahap awal ini, pelaksanaan sensus ekonomi menghadapi kendala, sebab masih ada responden yang ragu-ragu menyampaikan data saat mereka disurvei secara online.
7: Sejauh ini memang masih ya, ditemukan kadang-kadang pengusaha besar, mereka belum mau menjawab, terus kemudian mereka juga masih bertanya gitu apa tujuannya dan seterusnya. Tapi kami yakin dengan dukungan dari stakeholders, terutama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, itu pelaksanaan sensus ekonomi bagi para pelaku usaha besar juga akan jauh lebih mudah.
8: Bagi pemerintah daerah, hasil sensus ekonomi 2026 bermanfaat untuk membaca arah pertumbuhan ekonomi secara akurat dan menyeluruh. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwi Panti Indrayanti, menegaskan pembangunan ekonomi yang kuat tidak lahir dari asumsi.
9: Harapan besar kami ya, sensus ini bisa benar-benar mencerminkan apa yang kemudian menjadi penggerak ekonomi. Ya, kemarin kan yang cukup tinggi supportnya itu kan dari Sleman ya, kalau lihat dari grafik tadi ya. Tapi kan 10 tahun ini seperti apa gitu dari 2016 yang lalu.
8: Agar sensus ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan sukses, Pemda mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 58 bhikkhu dari 4 negara tiba di Surabaya dalam rangka perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 menuju Candi Borobudur. Perjalanan ini membawa pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Sebanyak 58 bhikkhu dari 4 negara yakni Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia melakukan aksi jalan kaki dari Bali hingga puncaknya menuju Candi Borobudur dalam rangkaian agenda Indonesia Walk for Peace 2026. Hari ini mereka sampai di kota Surabaya, Jawa Timur dan mendapat sambutan hangat dari Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Gubernur Khofifa menuturkan, perjalanan para bhikkhu ini merupakan perjalanan yang menginspirasi untuk perdamaian dunia. Pesan yang mereka suarakan untuk persatuan dan perdamaian ini hendaknya diperkuat bersama seluruh elemen masyarakat.
11: Menurut saya ini sesuatu yang harus terus diingatkan lagi kepada dunia bahwa perdamaian itu sesuatu yang dibutuhkan oleh kehidupan umat manusia. Mau suku apapun, mau agama apapun, di daerah manapun mereka butuh kehidupan yang damai.
10: Kepala rombongan bhikkhu Bante Prapanarin Oksontip menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Surabaya dan Jawa Timur yang turut menyambut baik perjalanan rombongan.
12: Dua kan dan tang nei kang ni rusuk wa kum kha ma to dai arai mak mai na ja kan dai ma Indonesia.ในการเดินทางของคณะสงฆ์จะได้ไม่เหนื่อยเปล่าเราคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาคือความสุข
10: Ketua Panitia Indonesia Walk of Peace Jatim Irwan Ponto mengungkapkan, tema perjalanan tahun 2026 ini mengusung misi jalan damai untuk persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
13: Para bhikkhu ini memang adalah bhikkhu-bhikkhu yang hidupnya sangat sederhana. Umumnya bermukim di daerah yang dalam termasuk hutan. Kadang-kadang disebut bhikkhu hutan, bukan orang hutan ya beda. Bhikkhu yang tinggal di hutan. Dan mereka melakukan perjalanan yang panjang. Jadi misi kali ini adalah jalan damai untuk kebersamaan, persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
10: Sebagai informasi, di Jawa Timur, rombongan akan melintasi 10 kota dan kabupaten selama 12 hari perjalanan. Perjalanan mereka dimulai pada 7 Mei 2026 di Pulau Bali. Selanjutnya, mereka akan melintasi 4 provinsi, yaitu Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan berakhir di Borobudur pada tanggal 26 Mei 2026. Ani Hasana melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 16 Mei 2026 bersama saya Afif. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah terpantau di Laut Filipina sebelah utara Papua Barat Daya. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina utara Maluku Utara atau di sekitar sistem tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kepulauan Bangka Belitung dan di sekitar Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Jawa, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh bagian utara, pesisir barat Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Laut Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Laut Natuna, Sulawesi Tenggara, perairan utara Maluku Utara, Laut Banda, perairan utara Papua Barat Daya, pesisir utara Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Banjarmasin, dan Samarinda. Kemudian berpotensi hujan sedang di Medan, Palangkaraya, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan ringan di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, seluruh Pulau Jawa, dan Pontianak. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, serta berpotensi udara kabur di Jambi dan Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado dan Jayawijaya, kemudian berpotensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate. Kemudian berpotensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Peran kelompok bimbingan ibadah haji sangat penting dalam membantu jemaah haji, baik sebelum pemberangkatan maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, Arab Saudi. Dan berikut kami hadirkan informasi dalam feature menuju Baitullah bersama dengan Hendra Rauf dari RRI Gorontalo.
1: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Musim Haji 2026 menjadi momen baru bagi ratusan jemaah asal Gorontalo yang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Keberangkatan jemaah haji kloter 28 dan kloter 30 melalui embarkasi haji antara Gorontalo berlangsung lancar berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH, hingga kelompok bimbingan ibadah haji KBIH yang setia mendampingi para calon tamu Allah.
1: Alhamdulillah, saya mengurus jamaah haji di KBIH Multazam ini. Memang sejak tahun 2000 saya sudah mulai membimbing jamaah. Tapi resminya keluarnya SK izin untuk kami di Kementerian Agama itu nanti pada tahun 2005 resmi nama KBIH Multazam.
0: Di tengah kesibukan persiapan keberangkatan, nama KBIH Multazam Telaga Gorontalo kembali menjadi perhatian. Kelompok bimbingan haji yang telah berdiri sejak tahun 2000 itu terus konsisten mendampingi jamaah mulai dari pelaksanaan manasik hingga pendampingan selama ibadah di Arab Saudi. Perintis KBIH Multazam Haja Uja S. Adu mengatakan keberadaan kelompok bimbingan sempat diragukan. Namun seiring waktu, lembaga tersebut mampu membuktikan eksistensinya melalui pelayanan dan pendampingan yang berkelanjutan kepada jamaah.
1: Kalau bicara tantangan, banyak sekali tantangan terhadap kami di saat kami mendirikan KBIH. Tantangan yang pertama, ya dari Kementerian Agama sendiri seperti tidak menerima kami sebagai mitra mereka karena tidak tahu bagaimana keberadaan KBIH, bagaimana modal dari kepada KBIH itu. Sehingga tantangan yang kami dapatkan awal itu bukan cuma dari masyarakat, tapi dari Kementerian Agama dulu yang banyak kami bergabung dengan mereka, tapi dengan berbagai macam cara membujuk mau apa segalanya. Alhamdulillah tergabung kami di KBIH dan kami bisa diterima oleh Kementerian Agama.
0: Uja S. Adu yang sudah lebih dari 20 kali membimbing jamaah di Tanah Suci menyampaikan bahwa ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju Baitullah, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan ilmu, mental, dan pendampingan yang terpercaya. Semua muslim berkesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini tergantung tekad dan kemauan yang sungguh-sungguh.
1: Kami membimbing jamaah dengan sebaik-baiknya, bahkan kami membimbing jamaah itu bukan cuma kami bimbing di sini, tapi kami bimbing bagaimana bayangan-bayangan jamaah berada di sana. Sehingga banyak yang termotivasi untuk masuk ke kami, sampai-sampai dalam hal pengurusan barang-barang yang awalnya itu hanya kami atur di rumah-rumah, tapi karena kecapean di rumah-rumah, kami adakan di KBIH.

Perjalanan para tamu Allah tahun ini bukan hanya tentang keberangkatan menuju tanah suci, tetapi juga tentang harapan, doa dan ikhtiar panjang yang dipersiapkan dengan penuh ketulusan. Dari Gorontalo, Hendra Raup Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa dua hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
4: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
3: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
4: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
3: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
4: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku.

0: Indonesia menyapa.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

0: así.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
2: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak. Susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Menggawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan
4: tetap.
1: Harga itu sangat susah, Pak. Susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
4: Sementara Kasih UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
5: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
4: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu,